0: 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
2: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
1: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
3: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
1: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
5: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
7: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
8: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%.

0: efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
1: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan

0: untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia ini.

saat melihat bekas muridnya berhasil. Itu yang dirasakan Marincelo Tulung, guru honorer 30 tahun di SD Inpres Miangas. Di balik rasa bahagia itu, ia masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan gaji yang layak. Mengabdi di pulau terluar mulai tahun 1991 dengan upah 10.000 per bulan. Sebagian besar pahlawan tanpa tanda jasa tidak dapat bertahan. Di tengah keterbatasan guru itu, dia tetap berdiri

0: ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya baik pendengar Indonesia Sejati, demikian ada Rock Horizon ya, kembali sudah melengkapi pagi Anda. Ya, lanjutan untuk menaruh pagi sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Ya, nanti di jam 9 pendengar. Ya, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, Anda akan ikuti sulit bicara, akan bicara topik terkait pendidikan di daerah perbatasan ya, antara harapan dan tantangan ya, menghadirkan narasumber ya dari Camat Miangas dan kemudian Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Anda yang mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, pastikan segala sesuatu boleh berjalan lancar ya. Dan Anda juga bisa nanti ikutan ya untuk kembali memberikan tanggapan ya, masukan ataupun pertanyaan ya melalui sulit bicara pagi ini.

Baik, berikutnya kita tinggalkan Lava Band ya dengan Pergi Saja. Selanjutnya program Satu RR Manado akan segera menghadirkan Sulut Bicara ya pagi ini.

0: Baik, selamat pagi pendengar yang mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado dan juga menyaksikan atau menonton kami via channel YouTube kami di RRI Manado, begitu ya. Selamat pagi kembali, bahagia sekali kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, atau masih pagi memang begitu, karena cuacanya pagi-pagi sudah begitu panas. Biasanya jam begitu ya Pak ya, jadi jam 9 ini terasa sudah begitu panas, siang sudah terik. Jadi biasanya pagi-pagi masih dengan udara sejuk, tapi akhir-akhir ini pagi-pagi sudah sangat terik cuacanya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk berkarya, untuk beraktivitas, melakukan semua tanggung jawab yang Anda harus lakukan di hari ini ya. Novi menyapa Anda untuk satu jam ke depan di program Sulut Bicara. Hari ini kita akan membahas satu topik terkait pendidikan, begitu ya. Jadi ada topik kita di Sulut Bicara untuk edisi hari ini, hari Rabu di 19 Agustus 2026, kita akan membahas tentang pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan, begitu ya. Sudah hadir di sini narasumber kita, ada Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Boleh didekatkan Pak mic-nya? Iya, begitu ya.
1: Ya.
0: Nah, baik, ada narasumber kita yaitu Dr. Andes Arnold Poli, SHMAP. Selamat datang Pak Arnold. Selamat pagi, begitu ya.
1: Ya. Tentu selamat pagi.
0: Gimana kabar nih Pak pagi hari ini?
1: Hari ini ya memang satu bulan terakhir ini cuaca panas, jadi ininya kita turun dari tomohon ini angin keras,
0: angin dan kencang.
1: Cuacanya sudah matahari ada, panas sudah mulai ada, jadi itulah keadaan yang saat terjadi ini di tomohon dan tentu yang ada di Manado. Demikian.
0: Tapi kabar baik-baik saja perjalanan ke sini.
1: Ya, baik-baik
0: tidak
1: saja.
0: Tidak mengalami kendala begitu Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Kemudian kita juga menyapa narasumber kita dari perbatasan ini ya. Ada Camat Miangas Ibu Olita Papalapu Esos MM. Kita sapa dulu Ibu Camat Miangas Ibu Olita Papalapu Esos. Selamat pagi Bu, dapat mendengarkan suara kami?
2: Iya, selamat pagi. Iya, jelas sekali di sini di Miangas kedengaran suaranya.
0: Gitu ya. Ibu Camat, gimana cuaca di sana Ibu Camat pagi hari ini? Berangin
2: Cerah, berangin, dan ini sudah hampir 3 bulan dengan cuaca yang sama. Panas, tidak hujan-hujan, tidak dan angin kencang. Tapi ya hari ini kita boleh lihat di sini agak sedikit apa ya namanya, agak sedikit redah anginnya.
0: Oke, okay. Gelombang di sana?
2: Untuk gelombang sekarang aman-aman terkendali.
0: Baik ya. Bagus sekali signal pagi hari ini Ibu dari Miangas ke sini. Kedengaran modulasinya cantik secantik Ibu di sana.
2: Terima kasih.
1: Amin.
0: Baik, kita membahas tentang bagaimana pendidikan ini sebenarnya merupakan hak setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun realitas pendidikan di wilayah perbatasan ternyata masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, kemudian juga keterbatasan sarana pembelajaran, belum juga akses teknologi, hingga kondisi geografis di sana ya. Di tengah tantangan tersebut, semangat pendidikan yang merdeka diharapkan mampu memberikan ruang bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Jadi, sejauh mana sebenarnya konsep pendidikan ini telah dirasakan anak-anak di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, begitu? Khususnya konsep pendidikan merdeka ya. Jadi, kita akan bahas bersama-sama, karena ini terkait pendidikan di perbatasan, kita dengarkan dulu. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini, Bu Camat, bagaimana melihat kondisi pendidikan di Miangas saat ini? Seperti apa?
2: Iya, baik. Berbicara tentang pendidikan tentunya itu merupakan satu hal yang urgent tentunya buat anak-anak kita. Nah, di sini kami tentunya di sini kalau melihat pendidikan yang ada di perbatasan, khususnya yang ada di Pulau Miangas. Nah, kemarin pasca kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei kemarin. Nah, di sini kami tentunya sangat berterima kasih dengan kedatangan Bapak Presiden. Karena dengan adanya kedatangan Bapak Presiden memicu semua lini untuk masuk ke Miangas dengan berbagai macam pembangunan yang dibangun di perbatasan, khususnya di Kecamatan Khusus Miangas. Dan tentunya dari setiap lini yang masuk di Miangas dalam pembangunan-pembangunan yang ada tidak ketinggalan, yaitu pembangunan sekolah. Nah, di sini kami memang kami tentunya pemerintah yang ada di Kecamatan Khusus Miangas sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut yang begitu memperhatikan sektor pendidikan, yaitu khususnya pada pembangunan-pembangunan yang ada. Nah, untuk kemarin memang kami sudah disentuh karena pada tahun kemarin itu memang kalau berbicara tentang sekolah, nah itu yang sempat viral juga, yaitu sekolah SD kemarin memang rusak parah, rusak parah, sehingga kami harus mengambil keputusan mengalihkan tempat pembelajaran itu di kantor saya, itu di kantor camat. Dan pada saat ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati melalui dana alokasi umum, sehingga kemarin itu ada revitalisasi untuk sekolah SD. Dan kemarin juga melalui APBN itu juga ada revitalisasi SMK sama SMP-nya. Dan kemarin pada tanggal 15 kemarin itu untuk revitalisasi SD, SMP maupun SMK semuanya sudah selesai. Jadi tinggal finishing untuk rumah dinasnya.
0: Oke. Berarti ada karena kedatangan Pak Presiden begitu, jadi semuanya menjadi perhatian akhirnya ya di Miangas ya, menjadi perhatian dan syukur pokoknya karena hal ini akhirnya berimbas positif untuk sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, ternyata seperti itu kondisi sekarang di sana. Jadi anak-anak sekolah sekarang sudah kembali ke tempat belajar mereka atau masih di kantor camat, Bu?
2: Oh, sudah. Sudah, Bu. Kemarin ketika selesai revitalisasi awal melalui dana dari kabupaten itu, setelah selesai itu kami langsung mengalihkan kembali pembelajarannya itu di tempat yang seharusnya.
0: Nah, pertanyaan juga yang menggelitik sebenarnya, apakah juga di sana anak sekolahnya masih banyak atau seperti apa kondisi anak-anak yang sekolah di sana?
2: Iya, kalau untuk anak-anak, untuk SD-nya sendiri itu ada kurang lebih 70 sekian orang, 76 orang. Iya, kemudian SMP-nya ada 38, kemudian SMK-nya ada 34 orang.
0: Iya, jadi syukurlah ya mereka setidaknya punya sekolah di situ, tidak harus mengambil cara sekolah di tempat yang lain begitu ya. Jadi di situ tersedia fasilitas sekolah untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi seperti itu ternyata. Kalau Pak Arnold gimana kira-kira sebagai perspektif guru ini ya, di sana juga perlu pastinya tenaga pengajar juga diperlukan pasti. Jadi dari perspektif guru kira-kira persoalan paling mendasar yang dihadapi di sana seperti apa kalau menurut Pak Arnold?
1: Baik, terima kasih Bu Novi.
0: Ya.
1: Pertama-tama saya bersyukur karena diundang oleh RRI untuk melakukan talk show dalam kaitan dengan mencermati apa yang terjadi di Kabupaten Talaut, lebih khusus di Kecamatan Miangas yang merupakan kecamatan kurang lebih 0,019% dari Kabupaten Talaut, itu paling terkecil, dengan topik harapan dan tantangan pendidikan di Sulut ini. Baik, terima kasih juga karena telah mengundang kami sebagai pengurus Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Saya mau menyapa dulu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.
0: Damai di hati, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan.
0: Amin.
1: Sansiote sang pate-pate. Somahe kai kehage. Moto tabian, moto tompian, bomoto tanoban. Pakatiti tuhemah, pakengandung bangena. Boleng balang singkah hindo.
0: Duh, memang mencakup semuanya.
1: Pakatuan bapak keluarin. Ini biasa agi selalu ungkapkan.

0: itu saya sebagai asisten satu provinsi mematok airport yang ada di Miangas itu.
1: Oh, begitu.
0: Pematok awal. Uh-huh. Ya, nanti diteruskan oleh pemerintah selanjutnya. Baik. Mencermati apa disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kondisi di lapangan sekarang ini, bahwa begitu gercap, gerak cepat, iya, daripada pemerintah pusat, ya. Setelah mendengar beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di daerah 9 kepulauan di Indonesia, termasuk yang ada di Sulawesi Utara ini, yang adanya kita ada di perbatasan sana, Talaut, perbatasan dengan Filipina, khususnya di Kecamatan Miangas ini, yang hemat kami setelah kami membaca bahwa memang ini kecamatan yang paling kecil yang ada di Kepulauan Talaut. Dan benar disampaikan tadi bahwa laporan tadi benar, jumlah sekolah demikian. Memang pun kami berkunjung di sana pada tahun 2010, ya, 9-10, memang sarana-prasarana tidak seperti yang sudah sekarang ini, ya. Banyak perhatian daripada masyarakat, termasuk LSM, termasuk pemerintah sendiri, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Talaut. Apalagi turunnya Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Prabowo pada bulan Mei, ini ada efek domino, Ibu, di sana, ya. Atau boleh dikatakan ada multiplier efek turunnya tentu seorang presiden. Sehingga terjadi suatu gebrakan yang tentu sangat signifikan diharapkan oleh Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, atau lebih khusus di Kecamatan Miangas ini. Bahwa pasca didengarnya bahwa ada sekolah SD negeri yang rusak di sana akibat tentu bencana, maka turunlah Bapak Presiden melihat itu dan langsung ditangani secara horizontal dan vertikal, yaitu pemerintah pemerintah Talaut dengan dana daknya, kemudian ditambah lagi dengan revitalisasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan lewat tentu petunjuk perintah daripada Pak Prabowo. Nah, keadaan seperti ini tentu menjadi pemicu dan pemacu dari pemerintah setempat untuk meningkatkan yang namanya output, ya, kualitas dari Pak anak didik itu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas para anak didik itu? Pertama ditentukan oleh satu, faktor tenaga pendidik.
1: Ya, betul.
0: Nah, memang tadi belum dapat disebutkan, ya, berapa jumlah tenaga pengajar yang dari SMK Negeri 2 Talaut itu di yang Miangas, kemudian di SD ada berapa guru, dan di SD berapa guru. Nah, setelah kami membaca regulasi, ya, semoga ini kepentingan untuk di SMK misalnya penjurusan jurusan apa, kemudian berapa guru di sana. Nah, kemudian apakah di sana guru-guru tetap masih mendapatkan yang namanya kita kenal ini ada 5 pulau di sana, ya, yang kita kenal 5 pulau yang di Talaut termasuk Miangas adalah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, setahu dari aliansi guru bahwa ini ada insentif-insentif tertentu. Tentu insentif itu sesuai dengan kemampuan negara, atau kemampuan daerah provinsi, atau kemampuan daerah Kabupaten Talaut. Nah, ini, nah, memang sebelum-sebelumnya, pertama sekali lagi saya mintakan ini tenaga kependidikan.
1: Betul, Pak.
0: Yang memang perlu kita, walaupun kita punya selengkap apa sarana prasarana kita, tapi kalau tidak ditunjang dengan tenaga pendidikan, itu ada berarti tetapi tidak terlalu signifikan.
1: Betul.
0: Makanya perlu didorong agar supaya bagaimana memenarik agar guru-guru yang ada di Manado, di Tomohon, mau ke Miangas dan tinggal di Miangas.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Mungkin mereka bisa persiar 1 bulan sekali. Ada insentif.

0: mungkin datang dari sana, bisa ya, iya, gratis bisa. Dari sana, ini contoh itu, iya. Itu bantuan daripada karena kita punya airport di sana. Itu bisa saja akan terjadi kalau ini nanti diinisiasi oleh kepala kecamatan. Menyampaikan bagaimana mau menarik supaya banyak tenaga-tenaga pengajar yang mau ke sana. Sebab yang pasti bahwa guru tentu dia siap untuk mengajar apapun, yang penting dia bisa dapat hidup nyaman aman. Termasuk kebutuhan keluarganya. Betul. Saya pikir juga Ibu Camat demikian.
1: Iya.
0: Makanya ya kan, nah, kalau seperti itu ya tentu lebih semangat.
1: Betul.
0: Ya kan? Sekali-sekali Ibu Camat dipanggil oleh Presiden Prabowo. Camat Miangas, mari kita bicara di istana. Nah, itu contoh salah satu bagian insentif. Nah, jadi ini perlu juga.
1: Iya.
0: Apalagi di sana kalau saya lihat di SD ada 79. SMP 38, SMA 34,
1: ya.
0: Hitung-hitung, jadi ada tuh masyarakat di sana yang punya anak, setengah yang keluar dari sana, SD sudah keluar setengah,
1: iyo.
0: 38 ke apa mungkin ke apa namanya
1: pindah ke
0: ibu kota kabupaten
1: ke Melong begitu
0: Melong,
1: atau mencari ya kan, pendidikan sudah, yang lebih
0: 38.
1: Baik begitu ya
0: kemudian selanjutnya
1: lebih sedikit
0: 34 nah 34 itu berarti ada 4 lagi SMP yang
1: keluar lagi
0: keluar berarti sudah 50% yang keluar di sana nah okay, harapan okay. Ini semua agar supaya enggak bisa keluar anak-anak tidak mau lagi keluar kalau satu, guru-guru tenaga kependidikan diberikan insentif tersendiri. Tapi ingat, tentu kita berharap kepada pemerintah pusat, karena juga pemerintah pusat punya skala prioritas, dan dia tentu berpikir mana yang paling prioritas. Dan ini tentu yang kita harapkan.
1: Ya,
0: sesuai betul. Dengan keuangan pusat, sesuai dengan keuangan daerah provinsi dan sesuai dengan keuangan dari kepulauan terlaut.
1: Betul.
0: Contoh, masih ada dana untuk surplus misalnya, oh masih bisa kita kasih bantuan untuk SD dari kabupaten terlaut ada. Ah, itu contoh. Tapi kalau tidak ada gimana? Nah, begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan pusat. Nah, ini jadi sekali lagi ini supaya tidak ada lagi anak-anak yang keluar dari sana.
1: Betul, karena mereka rasa cukup saja di sana karena,
0: cukup saja karena
1: tenaga
0: apa?
1: Pendidiknya
0: tenaga pengajar bahasa Inggris no problem.
1: Betul.
0: Kimia, fisika, mau otomotif, mau nelayan. Nah, di sana kalau tidak salah jurusan apa ya? MSMK nelayan kalau tidak salah di sana, toh? Nah, sudah cari orang bagaimana kira-kira bagaimana cara menangkap ikan. Sekali-sekali ada contoh, sekali-sekali ada. Misalnya dari dosen fakultas perikanan dari Unsat mengajar di sana, itu bisa.
1: Luar biasa memang.
0: Ini kan contoh apa namanya inovasi.
1: Inovasi ide-ide ini.
0: Ide-ide
1: ya.
0: Yang boleh kami sampaikan.
1: Betul.
0: Karena kalau sampai terjadi begitu, malah kalau jurusan perikanan mereka belajar di Miangas.
1: Iya, jadi karena role model begitu di sana.
0: Iya, bisa jadi role model asal tenaga pengajar di mana? Oh, ada dari Unsrat. Siapa ini? Bapak dokter ini. Ibu dokter ini. Nanti diatur oleh pemerintah bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Ristekdikti, kemudian Kabupaten Talaut atau dengan provinsi.
1: Baik.
0: Supaya dosen itu semangat ke sana. Jadi pertama tenaga kependidikan. Kemudian kalau sarana prasarana saya tidak ragukan lagi.
1: Iya.
0: Karena memang saya juga pernah saya ke sana, sarannya sudah baik. Sudah baik.
1: Baik.
0: Sudah ada SMP, sudah ada
1: SMK. Sudah lengkap sebenarnya ya.
0: Tinggal bagaimana mampus memberikan motivasi agar supaya Tendik itu betah di sana.
1: Ya, setuju begitu,
0: begitu
1: pendidikan
0: Ibu
1: ya.
0: Camat.
1: Iya. Ya. Jadi ternyata fasilitasnya sudah diatur, sudah diperhatikan, harus juga seimbang dengan tenaga pendidikannya begitu ya. Ibu Camat, kira-kira seperti apa kondisi untuk tenaga pendidikan di sana di beberapa sekolah ini? Apakah mencukupi untuk mereka tenaga guru dan lain-lain? Apakah mereka juga memang berdomisili di sana atau seperti apa untuk tenaga pendidikan yang ada di sana?
2: Baik, Memang sih kalau kita lihat di sini untuk sarana prasarananya memang kemarin sudah terpenuhi dengan kedatangan juga dari pada beberapa hari yang lalu yaitu tanggal 5 Agustus juga kami sudah kedatangan Bapak Menteri Pendidikan yang datang langsung ke Miangas meninjau revitalisasi yang dilaksanakan di Miangas dan di situ memang kami ada diberikan ruang waktu yang cukup, waktu yang banyak bersama dengan Pak Menteri untuk saling apa namanya bercakap-cakap lah dalam hal ini menyampaikan segala unek-unek. Nah ini yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri yaitu memang terkait tenaga pendidikan, apalagi untuk yang SD. Nah ini yang SD ini tenaga pendidikannya memang sangat kurang. Hanya kurang lebih 6 orang dan di situ ada juga yang masih honor. Nah ini honor sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dengan gaji 300.000. Nah ini sampai pensiun beliau masih tetap sudah mungkin 1 tahun lagi mungkin beliau umur 58 tahun dan ya itu yang kami masih mengharapkan beliau untuk masih bisa memberikan tenaganya memberikan waktunya untuk anak-anak ini karena memang kekurangan tenaga pendidik dan memang pada beberapa waktu yang lalu juga kami masih memberikan juga waktu kalau memang ada waktu kami sempat untuk mengajar ke anak-anak tetapi karena kesibukan-kesibukan kami juga sehingga tidak bisa lagi untuk mengajar kalaupun di rumah masih bisa untuk buka PLS atau apa tetapi kalau untuk ke

0: SMK. SMK dengan SMP itu memang rata-ratanya itu tenaga pendidik yang dari luar. Dari ini mereka harus meninggalkan keluarga mereka, datang di sini, mereka harus kos. Makanya itu ada beberapa ruangan yang tadinya sudah sementara juga untuk rumah dinas itu sementara ditinggal finishing. Nah, itu mungkin juga tidak cukup juga untuk mereka tinggal bersama. Nah, jadi mereka harus mengeluarkan uang mereka kos. Harus kos untuk makan, apalagi sekarang kayak ini tidak ada ikan sama sekali di Miangas.
1: Jadi karena cuaca, kalaupun ombak ikan berangin.
0: Ya karena cuaca sudah hampir 3 bulan. Nah, di sini ikannya bisa mencapai kalau dapat itu sekitaran 750.000 per ekornya. Jadi kalau di kabupaten tidak akan pernah merasakan hal yang seperti kami rasakan. Dan di Manado walaupun cuacanya buruk tetap ada ikan dengan harga yang tentunya bisa dijangkau. Kami di sini, tetapi kami di sini ya seperti itulah realita yang ada di sini. Jadi kami bersyukur walaupun dengan cuaca yang ekstrim kapal masih bisa masuk. Nah, ini beberapa bulan kemarin kalau kapal tidak bisa masuk
1: logistik
0: otomatis
1: habis begitu.
0: Kadang makan kami pun habis. Jadi disitulah kami meminta perhatian dari pemerintah untuk minimal adalah tunjangan khusus buat kami yang ada di perbatasan ini, agar supaya tentunya ini juga membuat para pegawai yang ditempatkan di Miangas itu bisa betah.
1: Betul.
0: Iya. Dan ini mereka datang ke sini terus pulang dan tidak balik-balik.
1: Karena
0: pasti mereka mungkin datang ya. Kalau yang untuk SMK, SMP mereka masih bisa tahan, tetapi yang ada beberapa yang ada di SD itu pergi dan
1: tidak balik, nanti tidak
0: balik
1: kembali.
0: Ujian, ya, memberikan ujian. Ya, seperti itu. Dan itu memang kami pun sudah sudah capek sebenarnya untuk menegur, sudah memberikan laporan juga kepada kepala dinas juga sudah. Jadi sampai hari ini ya seperti inilah keadaan kami yang ada di Miangas, walaupun memang semuanya sudah ada untuk sekolah sudah pembelajarannya semua sudah dengan TV yang besar-besar, semua
1: fasilitas-fasilitasnya sudah tersedia.
0: Fasilitasnya sudah lengkap semua. Apalagi yang kurang tinggal tentunya perhatian tentunya ya tunjangan khususnya minimal ada. Berbedalah dengan yang ada di luar dari Miangas seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Baik, ternyata tantangan seperti itu Pak Arnold ya yang terjadi di sana. Kita terima penelpon dulu yang ingin bergabung bersama kami. Silakan saja di 0821-9583-5080 ya. Anda juga boleh komen di channel YouTube kami, di channel YouTube kami RRI Manado, dan SMS WA telepon di 0821-9583-5080. Yang sudah tersambung bersama kami, silakan. Selamat pagi RRI Manado.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, silakan Pak, dengan siapa di mana ini Pak?
2: Dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Pak Cliff di Minsel, gimana kabar Pak Cliff di sana? Cuacanya berangin juga?
2: Dekat luar biasa, puji Tuhan, cuaca seperti Ibu Camat bilang, sudah hampir 3 bulan.
1: Oke.
2: Saya sudah bersyukur. Selamat pagi kedua narasumber ya, Ibu Camat dari Miangas ya, Kepulauan. Dan juga Pak Dr. Arnold Poli ya.
3: Makasih banyak metode kita.
2: Rumah
3: Mak Omei.
1: Pak menguasai bahasa daerah ini Bapak.
2: Pontemboan kita. Begini. Kalau dari saya sebetulnya masyarakat, saya juga prihatin sih, apalagi Miangas itu sudah ditelingakan dari Miangas sampai Pulau Rote. Terkenal kan? Terkenal dalam arti kepulauan, apalagi 3T. Kalau menurut saya begini, Ibu Camat, bukan saya mau apa ya, seharusnya itu Miangas, kepulauan, apalagi perbatasan, ada perhatian bukan cuma hanya sebagai perhatian, tapi perhatian khusus. Jadi dalam arti memang dikhususkan karena mereka itu perbatasan dengan negara kan, dengan Filipina. Mereka jauh dari daratan, akses sangat susah, jaringan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya begini, dari pemerintah itu, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu harus membentuk, maaf ya, mungkin ini cuma saran saja sih, ada dari Dirjen Direktur

0: Sekretaris Jenderal untuk menangani pendidikan bahkan kesehatan yang ada di kepulauan yang sangat jauh. Hmm. Dan harus diberikan apa gitu, kalau gaji apa aja tunjangan begitu.
1: Tunjangan.
0: Kalau boleh dua kali lipat. Camat juga harus dinaikkan gaji. Kenapa? Mereka itu memang sangat, maaf ya, agak sulit juga kan. Bahan-bahannya juga di sana kan mahal. Jadi kalau pemerintah pusat atau kalau boleh ini anggota dewan, jangan hanya hanya sebagai pendengar saja, pasif. Mm-hmm. Harus aktif dong. Mm-hmm. Perjuangkan ini daerah kepulauan, bukan cuma di Miangas ya, di Talaut. Pokoknya di seluruh Indonesia lah. Mm-hmm. Karena mereka itu agak sulitan akses dan lain sebagainya.
1: Baik.
0: Jadi dalam arti, mm-hmm, ketika diberikan apa itu tunjangan yang bagus, apalagi pokoknya itu, mereka itu akan termotivasi dan mereka betah di situ. Dan juga titipan, kalau guru-guru di situ jangan hanya sekedar guru aja gitu, harus betul-betul guru yang punya kompetensi. Jangan lo bilang karena kasih yang di perbatasan di pulau, biar jo lulusan SD itu, yang penting dia so boleh mengajar, kasih jo. Bukan lagi itu kasih yang. Mm-hmm. Karena begini, orang kepulauan itu IQ-nya di atas tinggi, tapi kurang perhatian dari pemerintah. Jangan berbelakang, kasihan, perhatian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi mengharapkan untuk para legislator yang mendengarkan ini, usahakan dong, perjuangkan. Mm-hmm. Apalagi di Miangas ini, supaya kalau boleh gajinya Ibu Camat itu bila perlu 3 kali lipat, tidak apa-apa.
1: Amin.
0: Karena mereka itu memang berusaha, berjuang.
1: Baik.
0: Jadi dari kementerian juga, baik kesehatan, pendidikan itu, harus ada khusus dirjen khusus untuk menangani itu di kepulauan perbatasan 3T. Itu kan?
1: Mm-hmm.
0: Terdepan, tertinggal, dan terluar gitu kan?
1: Baik, Cliff.
0: Mungkin itu ada saja dari sebagai masyarakat ya.
1: Yeah.
0: Tetap semangat Ibu Camat dan semoga diberkati untuk kepulauan. Yeah. Terima kasih, selamat
1: pagi. Pagi, Cliff. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kalau masih ada di belakangnya Cliff, kita masih tunggu lagi penelpon, silakan saja di line telepon kami di 0821-9583-5080. Kalau tidak ada, gimana Pak Adol menanggapi Cliff? Sama sebenarnya harapan kita juga seperti itu. Tadi juga Pak Adol sempat nyatakan bahwa ada tunjangan khusus untuk mereka. Gimana Pak? Setuju dengan Pak Cliff tadi begitu?
2: Baik. Mm-hmm. Saya mau bagi dengan bahasa Indonesia tadi bahwa orang lagi berkudapa dengan Pak Cliff dari Motoling, dan kita bilang tadi coba langsung komentar. Itu bahasa tanahnya.
1: Langsung.
2: Pak Cliff yang dari Motoling, ya tentu memang saya melihat bahwa Pak Cliff juga mengikuti perkembangan media sosial, sehingga bisa memberikan komentar-komentar yang cukup konstruktif dalam kaitan dengan percakapan kita pada saat ini yang memiliki title yaitu Dasolon dan Dasein, harapan dan kenyataan. Harapannya apa di Talaut? Harapannya apa di Miangas? Harapannya agar supaya semua pendidikan di sana berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik tenaga pendidik, sapras itu, dan masyarakat mendukung pelaksanaan pendidikan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataan lagi beda dengan apa yang diharapkan. Nah itu, seinnya beda. Perbedaannya itu yang menjadi upaya solusi kita pada saat ini. Nah, jadi memang saya awal katakan, kunjungan daripada Pak Presiden bulan Mei itu memiliki efek domino. Nah, sehingga pasti ada beberapa staf-staf yang diutus oleh Pak Presiden untuk melihat permasalahan itu. Termasuk Menteri Pendidikan yang sudah berkunjung. Dan memang ini harus diaspirasikan. Bahwa perlu ada perhatian. Makanya itu ada 9 pulau di Indonesia ini, ya, yang termasuk adalah daerah kepulauan, termasuk di Talaut ini. Dan memang benar dikatakan Pak Klik bahwa soal yang mendapat perhatikan diperhatikan ini adalah kaitan dengan insentif-insentif, ya, tunjangan-tunjangan khusus. Makanya ada tunjangan khusus di daerah 3T itu. Nah, harapan kalau bisa 2-3 kali lipat dari gaji pokok. Nah, ini ya termasuk juga bukan cuma guru-guru, termasuk juga aparat sipil di sana yang melaksanakan tugas ASN, P3K, ya. Nah, apalagi ada kaitan dengan masih ada guru yang non-PNS. Nah, kalau gajinya hanya 300
1: sampai sudah mau
2: ikan saja 1 kilo enggak cukup.
1: Iya. Nah,
2: tetapi ini perlu diaspirasikan secara prosedural. Makanya benar juga dikatakan Pak Cliff tadi, diinformasikan, diberikan warning kepada masyarakat. Termasuk dalamnya adalah anggota DPRD. Ya. Anggota DPRD agar supaya dapat memberikan saran, masukan secara prosedural. Kalau ada musrembang desa, musrembang kecamatan, kemudian musrembang kabupaten, hadir kalau diundang oleh pemerintah provinsi supaya dapat menjelaskan secara rinci apa sebenarnya di sana pergumulan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Talaut, sehingga itu secara prosedur bisa diperjuangkan oleh juga Bapak Gubernur ke pusat. Yang penting di secara prosedural yang kita sampaikan, karena sekarang tidak ada lagi anggaran yang tiba saat tiba akal. Semua sudah masuk di sistem. Berubah pun itu harus pengetahuan daripada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi memang ini benar, DPRD harus makanya dia turun ke lapangan mencari pokok-pokok
1: tugas-tugas mereka harusnya itu, ya,
2: untuk dapat dimasukkan kepada bupati.
1: Betul.
2: Dan setahu saya bupati ini sangat peduli kepada masyarakat di sana.
1: Betul.
2: Makanya kalau disampaikan secara aspirasi, Pak Bupati akan berjuang semaksimal mungkin. Dan memang setahu saya tahun-tahun sebelumnya ada tunjangan khusus di 3T.
1: 3T harusnya.
2: Tunjangan di kesehatan ada, di pendidikan ada. Nah, kalau sekarang juga tidak ada, maka kami dari Aliansi Guru Sulawesi Utara mau mengharapkan, menghimbau kepada pemerintah, sekiranya ada anggaran yang tersedia, ini tergantung political will daripada pemerintah tentu melihat permasalahan ini. Kalau ada anggaran, tolong perhatikan permasalahan yang ada di Kepulauan Talaut, lebih khusus di Kecamatan Miangas.
1: Baik.
2: Karena ikan saja sekarang ini
1: susah, sama sekali tidak ada.
2: Susah ikan saja, belum lagi yang lain. Sedangkan ikan susah sampai 750 per kilogram. Apalagi sembako
1: yang
2: namanya
1: lain.
2: Sembako lain yang dikenal dengan needs top 10, 10 kebutuhan pokok paling mahal di sana. Gula, tepung,
1: belum tergantung
2: terigu,
1: kapal juga mereka kan
2: belum
1: bawa
2: kapal
1: logistik.
2: Lagi kalau setahun saya kapal 2 minggu sekali trip ke sana.
1: Kalau cuaca bagus, kalau
2: cuaca bagus. Makanya Ibu Camat, semoga dalam percakapan yang sangat singkat ini akan dapat membuka wawasan dari masyarakat setempat, dari Ibu Camat bagaimana menyampaikan kepada Pak Bupati, kemudian bagaimana menyampaikan kepada DPRD, dan diteruskan Bupati kepada Gubernur, dan seterusnya ke pusat.
1: Moga,
2: dan ini perlu ada, harus ada upaya-upaya. Karena memang saya pernah sekretaris kota itu seperti dengan memimpin satu provinsi. Sama saja, presiden itu memimpin, itu cuma luas wilayahnya berbeda, tapi pikirannya sama, dari kaki sampai kepala, semua dipikir. Bupati lagi begitu, di camat, bukan cuma pikir pendidikan, ya juga pikir tentang kesehatan. Bagaimana kita masyarakat semua sakit-sakit, karena apa? Dokter solari, karena insentif tidak, misalnya insentif ya, tidak
1: betul,
2: ada.
1: Betul.
2: Dan ini semua menjadi perhatian daripada Ibu Camat.
1: Kita ke penelpon dulu Pak Arnold.
2: Silakan,
1: gitu ya.
2: Itu saja Pak Cliff, makasih banyak.
1: Penelpon selanjutnya begitu, silakan. Kalau masih mendengarkan kami dan ingin bertanya langsung bersama narasumber, silakan saja. Selamat pagi. Selamat pagi RI. Untuk Anda yang sudah tersambung, nanti dicoba lagi di 0821 9583 5080. Masih bersama kami kedua narasumber kita, ada Dr. Andes Arnold Poli SHMAP, Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, juga ada Ibu Olita Papalapu Esos MM sebagai Camat Miangas. Masih terkait pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan. Kalau masih ada satu penelpon, silakan Novi terima. Kalau sudah tidak ada, kita break dulu begitu ya. Nanti kami akan kembali lagi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, yaitu di Sulut Bicara. Pastikan terus bersama kami, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: Baik. Baik, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Masih terkait pembicaraan kita di Sulut Bicara untuk topik kita, yaitu pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan ya. Masih bersama kami ada Bapak Dr. Andes Arnold Poli, SHMAP sebagai Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Ibu Olita juga masih tersambung sebagai Camat Miangas ya. Kita membahas dulu YouTube, ini ada yang ingin bergabung, kita baca dulu. Dari Christo underscore Rivano, sejauh mana masyarakat lokal memandang pentingnya pendidikan formal dibandingkan dengan langsung bekerja, misalnya bertani, melaut, atau bekerja di negara tetangga. Kemudian tanggapan narasumber tentang sistem pendidikan sekarang di mana guru-guru dibebankan pada banyak hal yang bersifat administratif sehingga kurang fokus pada mengajar. Terima kasih. Seperti apa, Pak Arnold, bisa ditanggapi?
1: Baik, terima kasih. Pertama, Christo underscore Rivano. Masyarakat lokal memandang pentingnya pendidikan formal dibandingkan dengan langsung bekerja misalnya. Nah, yang pertama ini tentu beda-beda. Visi misi seseorang berbeda-beda. Ya. Ada orang tua mau anaknya tamat SMK langsung bekerja. Ada orang tua ingin anaknya tamat dia melanjutkan studi. Jadi ini relatif kalau saya mau sampaikan. Iya. Jadi ini tergantung kepada orang tua. Wawasan orang tua. Karena orang tua juga punya visi kemana. Dan misi. Bagaimana saya mau menghidupkan keluarga saya lewat pendidikan. Ada juga yang kita dapati, anak tamat SMA, dia langsung bekerja. Sukses. Karena dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Dia punya talenta, mampu berkomunikasi. Tidak pemalu, rajin dan lain sebagainya. Tidak pilih-pilih pekerjaan. Akhirnya semua pekerjaan dia tahu.
0: Jadi.
1: Pada suatu saat dia bisa mandiri. Tapi ada juga yang SMK, walaupun dia jurusan kelautan, dia tidak mau melaut. Dia cuma mau di darat. Nah ini beda. Nah, tergantung proses pendidikan yang dilaksanakan. Jadi memang tantangan bagi negara ini. Jadi perlu di sekolah sebenarnya harus ada. Namanya jantung di sekolah, namanya guidance and counseling, teacher and guidance counseling. Harus ada guru bimbingan dan counseling. Sebaiknya itu juga memang dimintakan mulai dari SD, SMP, SMA. Tapi paling tepat yang menurut saya dari SMP ke SMA. Ada guru guidance and counseling. Karena itu yang penting, dia mau mengarahkan talent-talent daripada anak, talenta-talenta itu. Nah makanya mungkin yang mungkin di, apa perlu lagi kalau misalnya kekurangan itu perlu adakan lagi guru-guru yang memiliki keahlian membimbing yang namanya teacher guidance counseling
0: ya.
1: Guru bimbingan counseling mengkonsil tuh anak-anak yang punya masalah pergaulan, masalah pemilihan jurusan, masalah studi lanjut. Nah itu
0: bagus
1: itu.
0: Ya
1: perlu harus sekali itu,
0: seperti itu betul.
1: Karena perlu sekali emosi-emosi anak dibangun dengan baik. Coba lihat sana, coba lihat sini. Ini berhasil walaupun dia tamat SMK tapi dia berhasil.
0: Betul.
1: Dia tidak kuliah karena apa? Dia semangat bekerja, tidak malu-malu bekerja. Sudah ada usaha sendiri, itu kan begitu. Maka di SMK ada jurusan perdagangan, ada jurusan akuntansi, ada kelautan, macam-macam lagi semua. Ada tukang, ada motor, tamat dia suruh bikin bengkel.
0: Iyo.
1: Siapa yang bimbing itu? Guru dan guru bimbingan konseling.
0: Iya.
1: Itulah Nyong atau Bapak Christo. Kemudian yang kedua, masih lagi Christo, tanggapan asrumen tentang sistem pendidikan sekarang di mana guru dibebankan pada banyak hal-hal yang bersifat administratif sehingga kurang fokus pada mengajar. Nah, ini memang dibutuhkan. Ya, administrasi memang dibutuhkan. Waktu lalu dengan Merdeka Belajar ya, ada administrasi-administrasi yang ternyata dikurangi. Tapi ya saya belum cek sekarang ini apakah administrasi-administrasi lagi masih kembali seperti sebelumnya. Ya karena memang saya pernah jadi guru. Ya. di guru di tahun 90-an saya guru, sampai tahun 2000 saya guru, sampai kepala sekolah. Mm-hmm. Jadi saya tahu itu bagaimana mm-hmm. mengadministrasikan guru. Mm-hmm. Guru juga perlu administrasi. Misalnya dia mesti punya rencana pembelajaran.
0: Oh, gitu.
1: Dia seperti mesti itu, ada apa namanya? Ada evaluasi pembelajaran. Mm-hmm. Dia mesti ada analisis, dia mesti ada tindak lanjut. Mm-hmm. Dia mesti ada rencana pembelajaran. Iya. Mm-hmm. Dia ini mesti ada dipersiapkan. Mm-hmm. Kalau mau ditanya dia misalnya tidak apa? Ada evaluasi, bagaimana mengajar tidak ada evaluasi?
0: Betul, betul. Seperti itu ya.
1: Itu perlu juga
0: perlu
1: kan?
0: Perlu juga, tetap perlu ya.
1: Itu diperiksa oleh pengawas, tapi mungkin yang lain-lain mm-hmm. bisa diganti kurangan. Dengan proses yang lain.
0: Ya.
1: Tapi kalau yang pokok itu harus.
0: Harus tetap ada.
1: Tidak boleh tidak. Kalau mm-hmm. guru tidak ada alat tes, hasil tes itu, mm-hmm. itu berarti bukan guru itu, pasti.
0: Iya.
1: Saya katakan kalau guru tidak ada hasil evaluasi.
0: Iya.
1: Per satu bulan, per dua bulan, per tiga bulan. Itu bukan guru profesional.
0: Harus
1: jadi
0: ada.
1: Jadi seperti itu. Jadi
0: SOP-nya juga. SOP-nya. Sebagai seorang guru
1: harus seorang bagaimana. Guru. Jadi iyo. Perlu ada itu. Uh-huh. Nanti saya cek lagi bagaimana. Dari tapi awal, itu tuh penting. Uh-huh. Sebab terus terang. Uh-huh. Saya pernah jadi staf khusus di salah satu. Uh-huh. Pemerintah kabupaten mm-hmm. di saya tidak mau sebutkan. Mm-hmm. Saya berkunjung ke sekolah. Mm-hmm. Saya dapati OPG sekolah ini berarti mereka tunjukkan sekolah sudah lengkap itu ya.
0: Sudah lengkap itu.
1: Biasanya kalau semacam yang... apa namanya sampel begitu kan.
0: Lokasi yang bagus-bagus kan.
1: Lokasi bagus. Kita pergi. Tapi periksa. Kita tahu itu semua. Mana kita mau periksa lengkapi, administrasi
0: lengkapi,
1: ya? Oh lengkap, dia punya rencana pembelajaran semester, toh. Mm-hmm. Kemudian dia punya kegiatan belajar mengajar jalan. Kita lihat, kita mau tanya, so pernah evaluasi?
0: Penting ini ya.
1: Sudah mulai putus di situ.
0: Abis.
1: Sudah. Dia so mengajar kira-kira 3 bulan. Pak ada. Oh mantap kalau begitu. Tiap bulan satu kali. Oh iya, kita sudah baru ketiga kali ini kok, baru masuk 3 bulan sudah. Kita harus sekali lihat fisik, yo. Kan? Kong, kita tanya.
0: Mana?
1: Mana fisik? Aduh, Pak.
0: Blue-backy.
1: Ada bukan. Ada lupa di laptop di rumah. Aduh.
0: Alasan itu, Pak.
1: Iya, kan? Kita mana ya? Kita sudah. Kita harus mengerti. Kita sudah kejar, Le. Kita tahu ada atau enggak.
0: Iya. Tanda tanya.
1: Tanda tanya. Sudahlah. Belum lagi kita kalau mau tanya tuh, habis evaluasi,
0: kok, ada lagi.
1: Kan ibu biasanya sebelum semester ada yang namanya balas les tuh. Les itu ada dua, ada yang namanya enrichment, tuh, dan ada namanya remedial. Remedial bagaimana melaksanakan? Kalau remedial berarti mengulang pelajaran semua. Okay. Kalau enrichment sama dengan ayah-ayah. Itu yang so tahu kesesan diri dorang.
0: Oh.
1: Jangan setiap les semua tuh 30 siswa
0: remedial
1: sama semua remedial. Tuh anak so tahu dia kurang bebadian.
0: Iya.
1: Jadi tuh harus yang tahu kan tuh. Ya. Jadi mesti pisahkan. Oh, tuh anak ini cuma remedial.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini anak cuma enrichment.
0: Oke.
1: Okay, itu hasil itu. Evaluasi di analisis. Tapi nanti kita cek lagi administrasi seperti mana itu. Yang memberatkan guru
0: sampai so terganggu sampai jam mengajar kan.
1: Iya, begitu.
0: Oke. Okay. Kita sudah berada di sesi terakhir ini, sayang sekali kita sudah akan menuju ke jam 10. Kita ke Ibu Olita. Ibu Olita masih mendengarkan kami? Di ya. Penghujung kebersamaan kita di Sulut Bicara, Ibu Olita, silakan ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah ataupun pendengar ataupun ada yang ingin Ibu sampaikan di closing statement kita untuk Sulut Bicara pagi hari ini, silakan Ibu.
2: Iya, tentunya kami di sini yang ada di Kecamatan Khusus Miangas, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah sekiranya bisa memperhatikan keberadaan dari para guru-guru dan juga tidak terbatas dengan para guru ya, dengan para ASN yang ditempatkan di Miangas agar supaya tentunya kalau sebisanya seperti yang sudah disampaikan juga kepada Pak Menteri kemarin bisa memberikan tunjangan khusus agar supaya memicu para guru-guru ini bisa bertahan di sini. Nah, kemudian para ASN juga bisa juga diperhatikan kesejahteraannya minimal bisa beda dengan yang ada di luar dari Miangas. Jadi seperti itu harapan kami yang ada di Pulau Miangas yang mata dekat di hati. Bukan.
1: Begitu, ya.
2: Itu perhatian dari ya, itu kan perhatian dari pemerintah.
0: Demikian. Baik. Terima kasih banyak Ibu Olita Papalapu Esos MM yang sudah bersama kami ya. Mudah-mudahan semuanya tercapai begitu agar supaya memang ketuk terompet tenaga-tenaga pendidik di sana, baru ASN di sana mendapat kesejahteraan yang memadai ya. Begitu ya untuk kehidupan mereka. Kalau Pak Arnold Poli silakan ya. Untuk closing statement kita di akhir kebersamaan kita di surut bicara.
1: Boleh
0: silakan.
1: Berapa menit terakhir?
0: 5 menit paling lama Pak nih. Okay. 3 menit jo Pak, 3
1: oh,
0: menit.
1: Oh siap. Iyo. Baik. Jauh di mata dekat di hati. Kalau saya dekat di hati
0: jauh di mata.
1: Bukan jauh di mata. Lebih mendekatkan hati, ya kan? Gitu.
0: Apa tadi lebih jauh di mata?
1: Mata dekat di hati.
0: Dekat di hati.
1: Kalau saya kalau Bapak, dekat di hati lebih mendekatkan di hati.
0: Mantap. Mm-hmm. Nah, gitu. Lanjut Pak. Mm.
1: Memohon perhatian Ibu Camat baik. Memang ini saya yakin ini direkam juga oleh RRI Pusat, mm-hmm. ya. Karena ini sangat bermanfaat juga bagi RRI untuk dapat juga. Memberikan masukan-masukan ya, pasti
0: pasti akan jadi
1: kalau
0: berita
1: ada menjadi berita yang
0: di online berita
1: karena
0: radio
1: ini sangat
0: kami,
1: penting sekali dan inilah akan menjadi pressure-pressure tertentu agar supaya pemerintah dapat memperhatikan apalagi mengharapkan ini ada tunjangan khusus. Mm-hmm. Nah ini pun Agis akan memberikan dorongan support ya, ya. Mm-hmm. Tentu kalau bisa nanti Agis menyurat kepada menteri.
0: Mantap.
1: Ya. Mm-hmm. Karena dapat kita support. Punya organisasi kita support
0: iyo,
1: ya.
0: Guru-guru di sana tuh Pak.
1: Iya, termasuk juga tenaga-tenaga yang lain. Tetapi tentu kamu hanya menyampaikan disesuaikan dengan anggaran yang tersendiri ya dan tergantung political will daripada pemerintah. Kemudian kaitan dengan ini insentif yang lain lagi. Seperti tadi ya, tentu bisa juga saya sampaikan kepada Ibu Camat ya. Ya sekali-sekalilah kalau guru-guru mau suka weekend kemarin misalnya 2 bulan sekali ada pesawat dan gratis dari sana iyo, itu betul. Kan bagus atau kapal laut
0: jadi kerjasama ya kan? Begitu ya
1: oh kalau kapal
0: kerjasama.
1: Laut 2 minggu satu kali jadi susah kalau mungkin cuma libur barang 1 minggu begitu ah, boleh pasir kemari gitu itu contoh. Mm-mm. Kita rasa ini kan namanya pelayanan khusus nanti disampaikan oleh TNI AU kita. Di sini ada guru begini-begini. Ini pesawat naik ini ya kan? Itu salah satu bagian yang mungkin cara, bisa ada terobosan
0: cara-cara begitu ya. Iyo.
1: Cara-cara menarik.
0: Menarik
1: agar supaya semua tenaga-tenaga yang ada di Manado yang tentu apa namanya berkualitas ini
0: mau suka ke sana.
1: Termasuk strategi tadi. Iyo. Ibu Camat juga kan sebagai pembina pendidikan di kecamatan, dia bisa juga menyampaikan menyurat bekerja sama dengan SMK di sana, toh bahwa menyurat ke Unsrat agar supaya ada tenaga
0: pendidikan
1: Unsrat misalnya perikanan di sana, kesana sebulan sekali lah atau gimana lah. Kemudian yang upaya Agis begini, salah satu juga upaya rencana begini, kan ada yang namanya undang-undang tentang pendidikan tentang pelayanan khusus. Saya beri contoh, kalau nantinya di SMK di sana dan SMP dituntut mengajar 24 jam, itu tidak mencukupi. Nah, kalau di sekolah di Manado, kalau tidak cukup 24 jam, mereka bisa mengajar di sekolah yang lain.
0: Kalau di sana kan
1: mau di sana mau kemana itu, lagi tidak ada tempat.
0: Maka
1: kami mau menyarankan nanti kepada pembuat undang-undang nanti atau kepada Pak Menteri terutama undang-undang tentang pendidikan pelayanan khusus, seperti kepada SLB, sekolah-sekolah SLB di SLB satu murid itu sudah sama dengan 24 jam mata pelajaran. Satu murid saja.
0: Ya?
1: Nah, di sana kan ini tidak mencukupi. SMK cuma 34. 34 berarti 10-10 tiap kelas.
0: Mau berbagi?
1: Iya toh, nah bagaimana itu dia kalau mau cukup 24 jam? Apalagi guru-guru permata pelajaran. Di sana bukan guru, bukan guru kelas. Ini guru mata pelajaran. Kalau SD masih kelas 3, satu kelas 1 sampai kelas 3 itu guru mata pelajaran.
0: Wali sekaligus mata pelajaran.
1: Iya, semua
0: kan?
1: Tuh dia mesti pegang tuh 10 atau 11 mata pelajaran.
0: Baik, Pak.
1: Mau di agama, mau di ini dia pegang dia semua. Jadi tapi kalau so di SMA, SMK,
0: so masing-masing mata pelajaran. Baik.
1: Jadi ini yang kami mengusulkan agar supaya kepada pemerintah tentu dapat mengakomodir suara ini lewat talk show ini agar supaya ada undang-undang pelayanan khusus toh tentang di 3T sana.
0: Baik, Pak.
1: Bukan cuma di Sulu tapi di
0: seluruh
1: di pulau, 9 pulau.
0: Pulau.
1: Iya kan ada
0: di perbatasan.
1: Kita, kan
0: ya.
1: Ada 9 pulau.
0: Baik,
1: apa? Provinsi kepulauan di Indonesia. Ya, ya kan?
0: Iya, Bapak. Ya,
1: supaya nantinya ini dapat bermanfaat dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
0: Baik.
1: Demikian, terima kasih
0: banyak Pak Arnold untuk ide-idenya kepada kami yang mendengarkan juga semakin paham begitu. Ibu Olita juga terima kasih Bu Olita sudah bergabung bersama kami.
2: Ya.
0: Sukses di sana Ibu ya. Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Sulut Bicara. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, yang belum sempat mohon maaf karena kita sudah keterbatasan waktu begitu ya. Kita tuntaskan program Sulut Bicara untuk edisi hari ini. Kita Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia ku demikian ada ungu ya. Kembali sudah hadir melengkapi Manado siang hari ini ya. Setelah tadi Anda ikuti ya, Anda ikuti sulut bicara ya. Dan baik pendengar, jangan lewatkan nanti di jam 11 juga kami akan hadirkan podcast ya bersama dengan BMKG. Serangkaian musik-musik informasi spesial terus akan mewarnai, melengkapi ya aktivitas Anda ya di pagi jelang siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikutnya demikian ada janji dari Sarul Gunawan kolaborasi dengan Igya Basnaval ya. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Yang namanya janji berarti adalah hutang. Hutang berarti harus dilunasi. Oke, baik, pendengar, 19 Agustus ya, ternyata ada sejumlah momentum penting baik tingkat nasional maupun internasional yang perlu kita ketahui bersama ya, ternyata yang terjadi di tanggal 19 ya. Dan peringatan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan lembaga negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ya. Di antaranya Hari Kemanusiaan Sedunia ya. Momentum ini memberikan penghormatan kepada pekerja kemanusiaan di wilayah konflik, bencana dan krisis ya. Dan peringatan ini ya berakar dari serangan terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad, Irak ya, tahun 2003. Ya. Dan peringatan ini juga sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil ya. Dan kemudian 19 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, sejarah bermula hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. 19 Agustus ya 45 Presiden Soekarno waktu itu melantik RSE Kusuma Atmaja sebagai ketua Mahkamah Agung pertama, dan momentum ini menandai perjalanan awal lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Ya, dan kehadiran Mahkamah Agung menjadi bagian penting pembentukan sistem peradilan Indonesia setelah kemerdekaan, dan lembaga tersebut juga punya kedudukan penting dalam menjaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ya, kemudian 19 Agustus juga pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki sejarah yang berkaitan dengan tanggal 19 Agustus ya, di mana lembaga tersebut dibentuk pada periode awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Ahmad Subarjo saat itu ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam kabinet awal Indonesia, dan pemerintah Indonesia berupaya untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap negara yang baru merdeka. Ya, dan perjalanan tersebutlah kemudian membentuk fondasi diplomasi Indonesia hingga masa sekarang ya. Kemudian 19 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Fotografi Sedunia. Ya, peringatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi fotografi ya pada abad ke-19. Salah satu tonggaknya adalah proses fotografi yang dikembangkan di Perancis ya, di mana teknologi tersebut kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas pada 19 Agustus tahun 1839. Nah, fotografi selanjutnya berkembang menjadi media penting untuk merekam berbagai peristiwa dan kehidupan manusia. Ya, dan Hari Fotografi Sedunia pun menjadi momentum bagi fotografer profesional maupun masyarakat untuk merayakan karya visual. Ya, foto yang mampu merekam peristiwa sekaligus menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah. Ya, selanjutnya 19 Agustus juga pendengar ya merupakan Hari Orang Utan Sedunia. Ya, peringatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kelestarian orang utan. Dan orang utan secara alami, terutama di hutan Kalimantan dan Sumatera, kelangsungan hidup mereka itu menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan dan penyusutan habitat. Ya, deforestasi, alih fungsi lahan, perburuan dan perdagangan ilegal pun menjadi sejumlah ancaman terhadap orang utan, dan kondisi tersebut pun mendorong pentingnya perlindungan habitat dan penegakan hukum. Dan peringatan Hari Orang Utan Sedunia menjadi ajakan juga untuk memperkuat upaya konservasi satwa tersebut ya, dan perlindungan hutan juga menentukan kelangsungan hidup orang utan pada masa mendatang.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Baik pendengar, sudah tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa setiap hari Rabu ya, Anda akan ikuti podcast Antara, dan kali ini podcast Antara akan menghadirkan narasumber Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatani PhD dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Kita ikuti bersama podcast Antara.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by, on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatani. Apa kabarnya Pak Faisal?
4: Baik Mbak Wanti.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar gak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Ya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Oke.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat, karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan cuaca.
2: Tapi jujur kalau yang ini, yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini udah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya,
4: ya, dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
2: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya.
4: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh,
4: okay. Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering. Kita mengenal dua musim nih di Indonesia, mm. itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Mm. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut mm. yang terjadi di Samudra Pasifik, bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Mm. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina.
2: Yeah.
4: Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB yeah. itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, level, kategori level tadi. Nah okay. sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi. Tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang.
2: Lebih intens ya.
4: Dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali. Tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya sangat cukup besar waktu itu. 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat ya, tadi.
4: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itu tadi peluangnya, kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Yeah.
4: Rata-ratanya loh ya, karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
2: okay. Lawanti.
4: Saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke. Ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadi.

0: BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, mm-hmm. bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Iya, iya, iya. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Okay. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Betul. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Kan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak.
1: Jadi akan normal saja nih musim
0: hujannya. Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya.
0: Dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan,
0: betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
1: aja, Pak?
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
0: Ya.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa,
1: dikirim ya, keluar
0: jadi waktu
1: daerah
0: awannya
1: gitu.
0: Bergerak kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti
0: saat
1: itu?
0: Betul, tahun 77 itu, 77. 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator.

0: membahayakan, itu bisa
1: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti betul, ya Pak. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah, karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita, ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan, kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya supercomputer yang tercanggih itu ada di BMKG. Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki supercomputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Banyak itu juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
1: Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara

0: terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
1: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
1: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
0: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul, karena itu kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja. Karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan, dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi Anda sudah ikuti podcast Antara ya, bersama dengan BMKG Once Michael ya, dengan sabda alamnya sudah melengkapi siang Anda. Dan saya masih punya satu lagu terakhir, saya coba pilihkan dari Dr. PM, lagu untukmu ya. Semari menantikan tepat pukul 12 untuk penyampaian dinamika olahraga. Usai dinamika olahraga, saya akan kembali untuk lanjutkan Manado siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champion dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso. Ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçımızı böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

bersama dengan Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adem Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Fabriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pertama, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisananto Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan

0: Kesehatan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jales Veva.
1: Jaya Mahe.
0: Jales Veva.
1: Jaya Mahe.
0: Jales Veva.
1: Jaya Mahe.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, Bergar, Vigiana dan Noah dengan sendiri lagi ya. Sudah melengkapi siang Anda sambil ya menyelesaikan makan siangnya. Atau mungkin sudah selesai makan siang, sudah mau lanjut lagi aktivitas ya. Saya masih punya Hanindia dengan Bintang Kehidupan. Satu lagu terakhir ya. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang ini. Serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang kembali untuk Anda semua yang masih tetap setia bersama kami ya di Manado siang hari ini. Demikian ada Emigren dengan I Will Remember You. Ya, saya coba lengkapi ya kebersamaan Anda dengan aktivitas ya untuk siang ini sambil menikmati lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Ya, pendengar, Indonesia sudah memasuki usia ke-81 tahun ya. Sejak diproklamasikan tahun 1945 ya. Namun ternyata kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna karena masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan gizi dan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ya, dan pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak. Ya, masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata pastinya. Karena itu pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program MBG yang tentu diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, ya terutama untuk kelompok rentan. Tapi tantangannya memang tidak sederhana, ya ketersediaan pangan harus terus dijaga. Apalagi di tengah produksi yang kerap kali menghadapi ancaman perubahan iklim, ya, belum lagi gangguan rantai distribusi, tekanan fluktuasi harga komoditas global, ya, dan kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Ya, produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki dan daya beli masyarakat juga harus terus dilindungi, ya. Dan tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya untuk menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program CKG atau cek kesehatan gratis. Ya, program ini ya merupakan program strategis dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin ataupun mendeteksi dini berbagai potensi penyakit. Ya, dan pendengar, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan ya. Bingung memilih antara pembunuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Ya, sementara merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara itu punya hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: acaranya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ovi Novinri, susah lupakan.
1: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, cinta sia-sia.
1: Kau sedangkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku.
0: Atik Sibi, Risaf. Raisa, Bila.
2: Kenapaku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.

Oke, okay, baik pendengar, demikian ada The Bee Gees dengan Tuman Seven ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Saya coba selipkan lagi satu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang, dan juga makanan. Di mana Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad menerangkan bahwa pembahasan melibatkan nanti sejumlah kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan pelibatan multi kementerian dalam perumusan Perpres OJOL ini dimaksud untuk memastikan ketentuan tarif yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi sektor terkait.

Oke, baik pendengar, demikian ada IBBI dengan I Have a Dream. Sudah mengantar kita di penghujung untuk lagu-lagu pilihan mancanegara. Sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah siang ini ya, saya masih punya The Cats ya, Why? Sekaligus akhiri kebersamaan kita. Sembari kami hadirkan nanti rangkuman informasi warta berita daerah tepat di pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 19 Agustus 2026.
1: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Minahasa Utara memfasilitasi 95 pasangan dalam kawin massal sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.
2: Sebanyak 95 pasangan mengikuti kawin massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Program yang dikawal Dinas Dukcapil Minahasa Utara tersebut masih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Minut Jone Ganda menyebutkan, kawin massal ini adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan hukum atas status perkawinan warga.
1: Kegiatan kawin massal yang diikuti oleh 95 pasangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini juga sekaligus bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita merapihkan, kita melakukan gerakan untuk tertib administrasi sampai ke desa dan kelurahan.
2: Acara kawin massal tersebut sekaligus mencanangkan program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan Adminduk dan seluruh biaya pelaksanaan termasuk surat nikah, perlengkapan hingga konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: HUT Pengayoman jajaran Kanwil Ditjen Pemasyarakatan di Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkum Sulut, pagi tadi menggelar upacara dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling mengatakan sejumlah kegiatan telah dilakukan dalam rangka menyambut HUT Pengayoman. Pagiling menyampaikan bahwa Menteri Hukum juga berpesan kepada semua kanwil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Ini merupakan rangkaian dari awal bulan Agustus, kita sudah melakukan aksi sosial, kemudian ada perlombaan, kemudian ada siara ke makam pahlawan. Kementerian Hukum pada prinsipnya mulai berbenah dalam melayani masyarakat, itu dibuktikan dengan peningkatan pelayanan yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, kemudian ada juga Direktorat Perundang-Undangan dan beberapa Direktorat lainnya, BPHN juga terkait pelayanan pos bantuan hukum kepada masyarakat. Terkait dengan HUT ke-81 pengayoman ini, Bapak Menteri berpesan kepada seluruh kantor wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kita sebagai ASN pengayoman melakukan percepatan dalam pelaksanaan melayani masyarakat dari semua lini. Kemudian ada dampak-dampak yang dari pelayanan cepat itu sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum.
3: Usai upacara, Kakanwil Pagiling dan jajaran beserta tamu undangan menuju ke Aula Pengayoman untuk kegiatan tasyukuran dan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada semua pihak yang telah berkomitmen penuh mendukung program Kementerian Hukum di daerah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Maririk menunjuk Kejaksaan Negeri Talaut untuk memproses dugaan penyalahgunaan dana desa.
5: Sejumlah warga desa Mariri, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Selasa 18 Agustus 2006 sore. Masa menuntut penegakan hukum tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan oknum kepala desa Mariri meski proses tuntutan ganti rugi TGR tengah berjalan inspektorat. Koordinator aksi Petrus Tamawiwi bersama Stepanus Ta'a Raungan menegaskan bahwa penyelesaian aspek TGR tidak boleh memintakan proses pidana. Pihaknya mendesak Kejari Talaut tidak membiarkan pelaku penyalahgunaan uang negara lepas dari jerat hukum demi memberikan efek jera. Menurut warga, pembiaran ini berisiko memperlakukan anggaran negara layaknya fasilitas simpan pinjam dan berpotensi menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya.
6: Kades Semeridik Pak sudah toki ada. Dia berbicara bahwa sampai hari ini saya sudah dapat melunasi TGL. Di rapat. Lihatlah kami masyarakat ini, kami yang memperjuangkan nasib kami. Ya, sehingga kami memohon kepada siapa kami yang mengadu. Hanya kepada orang-orang tua kami di tempat ini. Adiklah dengan sejujurnya.
5: Aspirasi massa diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Laut Samuel Naibaho bersama Kasubag Bin Ma'ruf Musakir serta jajaran pejabat kejari lainnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Samuel menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus guna menindaklanjuti laporan dugaan TGR Kades Mariri yang diperkirakan mencapai 64 juta rupiah.
7: Bukan kami tersangka, tetap membantu memberikan kebaik untuk masyarakat Kades Mariri khususnya. Tapi mohon maaf dulu Bapak, kita bentuk tim dulu Bapak untuk terkait TGR ini. Apakah memang benar TGR atau seperti apa, kita bentukin dulu Bapak.
5: Sementara itu, Ma'ruf mengimbau warga agar tetap menjaga kondusivitas dan mengawal aspirasi secara tenang, sembari mengingatkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi wajib menyusuri tahapan serta prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancar luaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Maria Walanda Maramis, pahlawan nasional asal Minahasa Utara, jadi inspirasi pergerakan pendidikan perempuan dan pola asuh anak berkualitas.
8: Masih dalam pemaknaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Joe Neganda telah melaksanakan ziarah ke makam pahlawan nasional asal Minahasa Utara, yaitu Maria Walanda Maramis di Maumbi, Kecamatan Kalawat. Bagi pemerintah Kabupaten Minut, kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin peringatan kemerdekaan, tetapi momentum untuk kembali mengingat nilai-nilai perjuangan, sekaligus menanamkan semangat patriotisme, nasionalisme kepada generasi penerus.
9: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya. Sehingga keteladanan itu perlu untuk kita bangkitkan kembali dan terus menerus, bahwa tanggung jawab dari orang tua, khususnya ini para ibu-ibu nih, peran wanita dalam memberikan pengabdian diri untuk mengawal, menjaga keluarga, khususnya anak-anak, diberikan pendidikan yang terbaik.
8: Bupati Joe Neganda mengatakan ziarah ke makam Maria Walanda Maramis merupakan bentuk penghormatan kepada sosok yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, perjuangan Maria Walanda Maramis perlu terus dikenang terutama oleh generasi muda, menjadi inspirasi untuk melanjutkan pembangunan bangsa yang kuat dan berkarakter. Maria Walanda Maramis dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan kemajuan perempuan. Atas jasa dan perjuangannya, Maria Walanda Maramis ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 1969. Audi Kandores melaporkan.
0: DPRD Tomohon mengapresiasi kepercayaan diri siswa-siswi sekota Tomohon di pawai defile 17 Agustus.
10: Anggota DPRD Kota Tomohon Haryanto Lasut puji penampilan anak-anak sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas yang telah ambil bagian dalam pawai defile 17 Agustus tahun 2026. Ia pun memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada murid-murid sekolah meski terbatas pada fasilitas ekstrakurikuler, namun begitu percaya diri tampil di depan publik.
11: Ada suatu momentum bagi saya, suatu hal yang patut diapresiasi ya, di mana seluruh sekolah dari tingkat SD sampai sekolah menengah atas ikut serta. Namun ada sekolah tingkat SD saya melihat mereka mampu tampil dengan keberadaan dan keunggulan spesialis yang ada pada mereka, di mana dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ada drumbandnya, tetapi untuk SD ini mereka tampil dengan apa adanya. Kalau tidak keliru itu ada SD di daerah Kayawu ini, luar biasa dengan segala kekurangannya dia yang tampil melihatkan bagaimana rasa nasionalisme, kecintaan dia terhadap bangsa dan negara ini.
10: Pawai defile 17 Agustus ini pun menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya daerah masih dirawat generasi muda. melalui kreativitas yang memukau, para peserta menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan identitas budaya lokal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Talaut terus berkomitmen membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Talaut adalah melakukan lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan serta bantuan pembangunan bagi daerah. Indonesia menjelaskan melalui dukungan pemerintah pusat sejumlah program yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran diharapkan tetap dapat terrealisasi, termasuk program peningkatan kualitas rumah masyarakat.
13: Sebenarnya dalam keadaan ini kami selaku pemerintah daerah tidak menyerah karena anggaran yang terbatas dan tidak efisiensi. Kami berusaha sebaik mungkin dengan kondisi dan keadaan terbatas kami tetap melaksanakan tugas kami untuk mendapatkan bantuan apa saja yang bisa kami dapatkan.
12: Ia menambahkan salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan untuk rumah tidak layak huni, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh manfaat dari program pembangunan pemerintah. Pemkab Talaut berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Talaut. Marasuki Mengero melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Dharma Patria Palar mengatakan suksesnya pelaksanaan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Kawangkoan Bersatu tak lepas juga dari peran serta dan partisipasi masyarakat di 30 desa kelurahan.
14: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Minahasa asal Kawangkoan Utara, Dr. Andes Dharma Patria Palar berapresiasi luar biasa kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kawangkoan Raya yang telah melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 secara bersama, memasuki tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Raya Bersatu. Lebih lanjut, anggota DPD Minahasa Dharma Patria Palar kepada RRI mengatakan, dia melihat tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat di 30 desa dan kelurahan sangat berperan aktif mensukseskan semarak kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kawangkoan Raya.
15: Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan panitia hampir semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan baik.
16: Jadi harapan ke depan?
15: Nah, harapan ke depan, jadi tentu kegiatan memperingati detik-detik proklamasi di Kawangkoan ini terus dilaksanakan secara bersama.
14: Bersatunya Kecamatan Kawangkoan Raya melaksanakan HUT RI ke-81 tahun 2026 di tahun kedua ini mendapat apresiasi juga dari para tokoh agama seperti dikatakan oleh Gembala Gereja Betani Indonesia Kawangkoan, Pendeta Freddy Tilar, Sarjana Teologi. Dari Minahasa, Chief Asr RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan SNLIK tahun 2026, literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara lebih tinggi secara nasional.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara BP Sulut merilis indeks literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara lebih tinggi dari angka nasional. Hasil survei menjelaskan berdasarkan SNLIK 2026 literasi keuangan Sulawesi Utara pada 69,98%. Sementara untuk indeks inklusi keuangan Sulawesi Utara sebesar 94,37%. Kepala OJK Sulut Robert H.P. Sianipar mengatakan SNLIK 2006 sangat strategis bagi pengembangan kebijakan edukasi literasi keuangan di daerah ini.
18: Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK ini bersinergi melakukan penyusunan. Ini penyusunan strategi. Jadi menyusun strateginya untuk literasi keuangan dan inklusi yang berkelanjutan. Namun setelah strategi tersebut disusun, PUSK wajib melaksanakannya. PUSK ini Bapak Ibu, pelaku usaha sektor keuangan, jadi semua yang ada di sektor keuangan wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi. Jadi kita perlu membuat arah dan strategi literasi inklusi keuangan ini kenapa? Ini tentunya kita resourcesnya terbatas, baik dari anggaran, SDM dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu juga ini tantangan kita, bagaimana kita memaksimalkan sinergi ini. Terima kasih BPD juga terus selaku koordinator gencarkan ya Pak. Ini terus semua lembaga jasa keuangan, kita bagaimana menyusun strategi untuk memaksimalkan ini.
17: Sebagai pembanding, hasil SN Elika menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Indeks tersebut meningkat dibandingkan SN Elika tahun 2005 di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64%. Dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74%. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah, saya Michael Cia, selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Winch, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang saudara pendengar Pro Saudara Rita Laut dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan menemani suasana siang hingga sore Anda. Spesial untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar Pro Saudara Rita Laut yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan. Silakan bergabung bersama Pro Saudara Rita Laut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan dari Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore nanti. Ya, dan saudara pendengar, sambil menantikan kebersamaan Anda, akan kami bagikan informasi untuk Anda. Ya, jadi saudara pendengar Pro Saudara Rita Laut, informasi ini kami kutip dari portal resmi RRI. Informasi terkait semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang kembali nyata terlihat di lapangan. Personil Koramil 131202 Lirung bersama Satgas Karya Bakti Skala Besar serta masyarakat setempat bahu-membahu melaksanakan kerja bakti pembangunan jembatan penghubung antara Desa Salibabu Utara dan Desa Balang, Kecamatan Salibabu. Pembangunan infrastruktur penghubung ini dilakukan untuk mempermudah akses mobilisasi transportasi warga, memperlancar jalur perekonomian, serta mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian masyarakat yang selama ini terhambat oleh kondisi jembatan yang rusak. Jembatan dengan sistem konstruksi baja dan beton ini dipilih karena proses pemasangannya yang relatif mudah, efisien, serta memiliki daya tahan konstruksi yang kokoh untuk jangka panjang. Kegiatan gotong royong ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata, melainkan sarana untuk mempererat silaturahmi dan menjaga tradisi lokal, bahu-membahu antar warga. Dengan selesainya jembatan ini kelak, diharapkan aktivitas sehari-hari masyarakat, anak-anak sekolah, hingga jalur logistik desa dapat berjalan dengan lebih aman dan lancar. Proses pengerjaan jembatan terus dipacu dan saat ini telah memasuki tahap pembuatan pondasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat berkat kekompakan yang ditunjukkan oleh personil TNI dan warga setempat. Hal ini disampaikan ya oleh Sertu Eri Eka Dilia. Sementara Kades Balang Bapak Konstan Misa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas inisiatif dan dedikasi penuh dari pihak Koramil 131202 Lirung. Menurutnya, kehadiran personel TNI di tengah-tengah masyarakat memberikan motivasi dan suntikan semangat tambahan bagi warga untuk menyelesaikan pembangunan sarana umum di desa.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Siapa pe lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
1: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
0: Yah, lokal? Nyanda main lo kita kalau lokal. Mana dok? Lagu-lagu luar kek, biar gaul sadiki.
1: Heh, nyanda main. Mana so dengar so? Nggak kalah lekok DP bagus, makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa orang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus? Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nih tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
0: Iya kuah, mana sini dang tak dengar?
1: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo cintai karya anak bangsa.

kami nantikan kebersamaan Anda di sore hari ini, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda untuk sore hari ini sampai nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, sejumlah warga Desa Maririk menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kepulauan Talaut. Massa menuntut penegakan hukum tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan oknum kepala Desa Maririk, meski proses tuntutan ganti rugi TGR tengah berjalan di inspektorat. Koordinator aksi Petrus Tamawiwi bersama Estepanus Taaraungan menegaskan bahwa penyelesaian administrasi TGR tidak boleh menghentikan proses pidana. Pihaknya mendesak Kejari Talaut tidak membiarkan pelaku penyalahgunaan uang negara lepas dari jerat hukum demi memberikan efek jera. Menurut warga, pembiaran ini berisiko memperlakukan anggaran negara layaknya fasilitas simpan pinjam dan berpotensi menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Samuel Naibaho, kasih intel Kejari Kepulauan Talaut, menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus guna menindaklanjuti laporan dugaan TGR Kades Maririk yang diperkirakan mencapai 64 juta rupiah. Sebelum mendatangi kantor Kejari Kepulauan Talaut, rombongan massa aksi pada hari yang sama juga telah menyampaikan aspirasi serupa di kantor inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3APMD Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: uang kas 12.558. Sewa satu unit bus tadi 1,5 juta. Biaya konsumsi 20 orang 3 juta. Uang masuk wisata include tiket wisata air 2 juta. Nah, udah kelar. Lumayan nih, masih banyak sisanya. Apa di markup aja kali ya biayanya? Kan lumayan.
1: Hey, hati-hati loh. Itu bukan uang kamu. Meskipun gak ada yang tahu selain kamu, tapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan gerak-gerik kamu loh. Yakin uang kas yang tinggal segitu masih mau dikorupsi?
0: Di. Iya juga ya. Aduh, enggak deh. Enggak jadi deh. Jangan sampai aku korupsi. Ngeri.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

Ya, masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Prosotera Rita Laut yang ingin bergabung bersama kami untuk Pro Dangdut di kesempatan hari ini. Langsung aja bergabung di 081347494180 melalui WhatsApp. Ditunggu kebersamaan Anda, masih ada kurang lebih 25 menit lagi ke depan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda ya untuk kebersamaan kita di saat ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Ya saudara pendengar pro satu dari Talaut. Ya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai di sore hari ini. Dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut, baik melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi terkini. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pendengar Pro Soter Hari Talaut, untuk sore hari ini saudara pendengar kita akan berbicara mengenai inflasi dan juga investasi. Dan bicara soal investasi ya saudara pendengar, bukan mengenai bisnis saja, namun juga untuk kesehatan kita perlu untuk investasikannya ya. Jadi saudara pendengar, ya, menjaga kesehatan lutut dan kekuatan otot kaki sejak dini ini dapat menjadi salah satu bentuk investasi kesehatan untuk masa depan. Kaki yang kuat membantu tubuh tetap aktif, menjaga keseimbangan, serta mendukung kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari hingga usia lanjut. Salah satu aktivitas yang mudah dilakukan adalah dengan jalan kaki. Olahraga ini dapat membantu melatih otot kaki dan meningkatkan kebugaran tanpa membutuhkan peralatan khusus. Intensitas dan durasi dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Selain berjalan kaki, latihan kekuatan seperti squat juga dapat membantu memperkuat otot paha dan bokong yang berperan dalam menopang lutut. Bagi pemula, gerakan dapat dimulai dengan jumlah pengulangan yang ringan dan memastikan teknik dilakukan dengan benar. Gerakan duduk dan berdiri dari kursi atau sit to stand juga dapat menjadi pilihan sederhana. Latihan ini, saudara pendengar, membantu melatih otot kaki yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti bangun dari tempat duduk atau menaiki tangga. Latihan naik turun tangga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot kaki sekaligus kebugaran. Namun, latihan ini perlu dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, terutama bagi orang yang memiliki masalah keseimbangan atau keluhan pada lutut. Tidak hanya kekuatan, latihan keseimbangan juga penting seiring bertambahnya usia. Salah satunya dengan berdiri menggunakan satu kaki sambil berpegangan pada permukaan yang kokoh. Latihan keseimbangan dapat membantu tubuh tetap stabil dalam melakukan aktivitas. Agar olahraga memberikan manfaat optimal, Anda juga dapat latihan secara rutin dengan intensitas yang disesuaikan kemampuan. Pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya juga sangat penting untuk mempersiapkan tubuh. Menjaga berat badan yang sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi termasuk protein juga dapat mendukung kesehatan otot dan tulang. Namun bagi seseorang yang mengalami nyeri lutut, pernah mengalami cedera atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis sebelum memulai latihan. Dengan membangun kebiasaan aktif sejak sekarang, menjaga kekuatan lutut dan otot kaki bukan sekedar untuk tetap bugar hari ini, tetapi juga menjadi tabungan kesehatan agar tubuh tetap kuat, aktif, dan mandiri di hari tua.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona merah dalam pembukaan perdagangan hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berdasarkan data RTI bisnis IHSG turun 0,65% atau 41,56 poin ke posisi 6.408. Pada penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, IHSG tercatat menguat 0,75% di level 6.449. Para investor hari ini menunggu hasil rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia, utamanya keputusan terkait kebijakan suku bunga atau BI rate. Para analis pasar modal memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 5,75% seiring laju inflasi yang sesuai dengan kisaran target BI serta arah kebijakan BI yang pro pertumbuhan dan pro stabilisasi. Penyampaian hasil RDG BI kali ini akan menjadi perhatian. Selain menunggu arah kebijakan BI ke depan, ini akan menjadi yang pertama bagi Destri Damayanti menyampaikan hasil RDG BI sebagai pejabat gubernur sementara BI. Sebanyak 245 saham berada di zona hijau, 303 saham di zona merah, dan 218 saham stagnan, sedangkan nilai transaksi tercatat sebesar 5,38 triliun rupiah.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Kita
1: singgah di sini. Mau ambil, tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok ngana? Siapanya nak kerja, Dang?
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa ngana ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa. Baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira ringan ada sakit.
1: Nggak, iya kok, Teh. Waktu ngana ada kawin, udah habis modal berapa, Teh?
0: Tuang, kayak baru udah tanya-tanya modal kawin, kayak apa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, nggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh, so.
0: Tunggu. Mar, ngana rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama. Lama kok, 3-4 tahun ke depan, stop.
0: Oh,
1: jadi mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama dan gote, mau bak investasi jangka pendek dulu dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga. Itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya, dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, okay, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, okay, dan. Yo. Bye-bye jalan ya. Yo.
1: Okay. Bye.

Saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, Bank Indonesia BI melaporkan posisi utang luar negeri ULN Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai 453,4 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara dengan 8.086,82 triliun rupiah dengan kurs rupiah sekitar 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, secara tahunan posisi ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Meski begitu, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan kedua 2026. ULN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Secara rinci, ULN pemerintah pada triwulan kedua 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar US dollar. Ini berarti tumbuh 2,9% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,8% secara tahunan. Pertumbuhan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada surat berharga negara SBN. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga. Sebagai salah satu komponen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, ULN digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22% dari total ULN. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan pihak asing terhadap sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini sejalan dengan operasi moneter pro market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, ULN swasta kontraksi sebesar 0,6% secara tahunan pada triwulan kedua 2026. Ini berarti lebih rendah dibandingkan triwulan pertama 2026 yang sebesar 1,3% secara tahunan. Perkembangan tersebut ditopang kontraksi ULN Lembaga Keuangan sebesar 3,4% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dari 6,3% secara tahunan pada triwulan sebelumnya. ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas. Pangsa utangnya mencapai 79,4% dari total ULN swasta pada triwulan kedua 2026.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

saudara pendengar Pro Satu Rari Talon, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita akan ikuti bersama penyampaian Lintas Magota.

0: Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena, jadi tidak bersihnya tidak maksimal. Jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah rupa di iklan dan yang memang full 110. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya, berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dokter David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Dienemasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Manado kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Mulango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
3: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Mulango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Mulango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintung Kubu Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
4: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu?
5: Paling cuma 2 hari habis.
4: Mulai?
5: 2 hari.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango, Ahril Yohan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
6: Oh, ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
7: Untuk kami Bone Mulango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar 1 kali dalam sepekan. BPBD Bone Mulango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
9: hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut Jeu, lomba gerak jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
10: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita semangat gerak, pantang menyerah.
9: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tapuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
2: Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 RT 10 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026.
9: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapama Anis Lumeling kepada RRI menyampaikan kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
11: Tanggal 15 Agustus lomba lari 100 meter dari U6 sampai U7 dan sampai umum, baru lomba bintang vokal ya kemarin tanggal 16, baru ingin lomba di seputaran lorong, cuma lorong tawa DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum, jadi ada yang dari Saluran, ada yang dari Liman itu.
9: Sementara bendahara panitia HUT RI ke-81 RT 10 Sawang Bendar Kristianti Biasane mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
12: Diharapkan kedepannya lagi di tahun depan akan lebih memeriah lagi, karena pada kesempatan ini di tahun ini perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
9: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba bintang vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johanis melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Diduga tidak transparan menangani kasus indikasi korupsi, Kepala Desa Maririk, Kantor Inspektorat Kabupaten Telaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR, serta mendesak penonaktifan sang Kepala Desa.
13: Sejumlah warga Desa Mariri Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Telaut. Massa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Taaraungan dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, masa mendesak Bupati Kepulauan Talaut Feli Tita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
14: Yang boleh inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, inspektorat janda, kader Maririk janda.
15: Jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat yang kabur?
13: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
16: Ada instansi teknis yang menangani persoalan inovatif kepada desa. Untuk besaran tinggi, sekali lagi untuk besaran tinggi, sampai hari ini secara pribadi saya tidak mengetahui berapa jumlah.
14: Mantap! Ini tidak ada.
16: Ujung-ujungnya itu dilaksanakan exit hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh tim pemeriksa. Karena tim pemeriksa saya tidak masuk pada tim pemeriksa, maka saya
14: ada serah terima kok.
13: Usai mendatangi inspektorat, masa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Talaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo, serta Kapolsek Melawane, Ibda Jemi R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, Daftar Putar Musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Sebagai informasi, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Engalbertus Tatibi, mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah di momentum Hari Kemerdekaan ke-81 tahun RI. Engalbertus mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu, kaum muda diharapkan terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap kemajuan daerah. Menurutnya, pembangunan Talaut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda. Ia berharap generasi muda dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki baik di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi maupun sektor lainnya untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Engalbertus menegaskan dengan semangat dan keterlibatan generasi muda, pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan terus berkembang serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

0: Gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menggelar kunjungan kerja ke Makopolsek Esang pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kesiapsiagaan personel sekaligus memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtikmas di wilayah hukum Polsek Esang, khususnya kawasan Desa Maririk. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Talaut, antara lain Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intelkam Ibtu Yeri A. Carlos, Kasat Samapta Ibtu John Lee R. Pelango, serta Kasih Propam Ibda Junaidi L. Tobing. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolsek Esang, Ibda Sumendap Sasoloa, bersama seluruh personel Polsek Esang. Setibanya di Makopolsek Esang, Kapolres beserta rombongan langsung mengarahkan fokus pada konsolidasi internal dan evaluasi pelayanan publik di tingkat kepolisian sektor. Kunjungan ini menjadi momentum krusial untuk memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Di sela-sela kegiatannya, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan komitmen jajarannya dalam mengawal stabilitas keamanan di seluruh pelosok Kepulauan Talaut. Menurut AKBP Dwi Yatmoko, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di tingkat sektor siap siaga merespon dinamika masyarakat. Kunci utama Kaptikmas yang kondusif adalah sinergi antara kepolisian dan warga. Usai mengarahkan jajaran Makopolsek Esang, Kapolres beserta rombongan bergerak melanjutkan pemantauan situasi Kamtikmas secara langsung di lapangan menuju wilayah Kecamatan Geme. Seluruh rangkaian kegiatan pemantauan dan kunjungan kerja tersebut berjalan lancar, aman, serta terkendali.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Aku suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu gak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang gak baik.
0: Benar. Dan tahu gak, Nak? Di hidup yang kadang gak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih inget gak?
1: Ingat dong. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat paripurna agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Engelbertus Tatibi, didampingi Wakil Ketua 1 Yakob Mangole. Turut hadir Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita, Wakil Bupati Anisia G. Bambungan, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Talaut. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita menegaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan kondisi aktual serta evaluasi kinerja yang berjalan. Menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Bupati menekankan bahwa alokasi perubahan APBD tahun anggaran 2026 difokuskan pada sektor-sektor strategis. Fokus tersebut mencakup pelayanan publik dan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanganan stunting dan kemiskinan. Selain itu, anggaran diarahkan untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar guna meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan UMKM lokal. Mengakhiri pidatonya, Bupati Weli menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas sinergi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia berharap pembahasan dapat berjalan lancar dan transparan demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang maju, sejahtera, serta berdaya saing.

apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tuku.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman yang saat ini kita baca diberi tema dari orang berdosa menjadi teladan pertobatan. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kisah Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1-10 adalah bukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Sakeus adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Ia seorang yang sangat kaya, tetapi dibenci masyarakat karena pekerjaannya sering dikaitkan dengan ketidakjujuran dan pemerasan. Saudara-saudara, di mata manusia Sakeus adalah orang berdosa. Namun di mata Yesus, Sakeus adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Ketika mendengar Yesus datang, Sakeus memiliki kerinduan yang besar untuk melihatnya. Walaupun tubuhnya pendek dan terhalang oleh orang banyak, ia tidak menyerah. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Inilah pelajaran pertama bagi kita. Orang yang sungguh-sungguh rindu bertemu Tuhan tidak akan membiarkan hambatan menghentikannya. Saudara-saudara, mungkin hambatan kita bukan tubuh yang pendek, tetapi kesibukan, dosa, rasa malu, atau berbagai persoalan hidup. Jangan biarkan semuanya menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, pelajaran kedua dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Yesus mengenal setiap pribadi. Ketika tiba di tempat itu, Yesus memandang ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus memanggil Sakeus dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi. Ia mengetahui pergumulan hidup kita, air mata kita, dan kerinduan hati kita. Kasih Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara, dan yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar, perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan perubahan hidup. Setelah menerima Yesus, Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dirugikannya. Saudara-saudara, pertobatan sejati bukan hanya perubahan kata-kata, tetapi perubahan sikap.

dan tindakan. Hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus akan menghasilkan kehidupan yang baru. Pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini kita merasa seperti Sakeus, merasa tidak layak, penuh kesalahan, atau mungkin dijauhi oleh orang lain. Jangan putus asa. Yesus masih memanggil setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan jika selama ini kita lebih sering menjadi seperti orang banyak yang mungkin mudah menghakimi, marilah belajar memiliki hati seperti Yesus, yang datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi kami dan memanggil kami untuk datang kepada-Mu. Tolonglah kami agar memiliki kerinduan seperti Sakeus untuk mencari Engkau, dan biarlah perjumpaan kami dengan Engkau menghasilkan pertobatan yang nyata, yang mengubahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap keluarga, memberikan kesehatan, pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sertailah setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99.9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluar Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99.9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Ini panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan khusus hari ini, dan saat saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PT?
11: Sebagai penyanyi. Iya, ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena setelah aku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, iya. Okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasikan?
11: Iya,
14: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana?
11: Terkait, ya. Saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Iya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Desri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang, termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan
21: dan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pertama MPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah

0: menjadi musuh bagi orang lain. Dari Tanah Minahasa diserukan Sitou Timou Tumouto untuk Ibu Pertiwi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado malam ini. Geisha hadir dengan kenangan terindah saat ini membawa kita ke menit 59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Menyapa selamat malam untuk Anda yang biasanya mendengarkan Ruang Rindu. Untuk Manado malam ini berjaringan nasional, kali ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk atau tidak bisa menghadirkan Ruang Rindu malam hari ini karena Rabu 19 Agustus 2026 saatnya dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. RRI bekerja sama dengan Icon Studio Live ini akan mendengarkan atau mengadakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Di mana pendengar untuk kali ini kita akan merelay Freedom Jazz Festival. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda dengarkan Freedom Jazz Festival pendengar malam hari ini. Selain melalui audio live streaming, Anda juga bisa menonton di RRInet dan YouTube RRInet Official. Sesaat lagi, pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
3: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
2: Okay. Cakep.
3: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
2: Cakepnya ready ya.
3: Oke.
2: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
4: Kopinya panas, diminum perlahan.
2: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
5: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
3: Tepuk tangan
2: boleh
3: dong.
2: Boleh ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
2: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, selamat malam Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
3: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Ya. Yeah.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
2: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwiki Darmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipikir dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya, Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan tadi maksudnya? Judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan Mbak
0: Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni?
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini karena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Sudah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015 bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita
0: okay. S-nya.
1: Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes, jadi sudah
0: 2024 ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. ya. Yeah. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally bener. Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia, muda sekali, usia 16 tahun, Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita harus bangga dengan Indonesia. Kita harus semakin mencintai Indonesia. Dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Miki selalu keren. Okay. Ya, cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Wiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam. Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Oke, okay, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
2: Pak ini luar biasa loh. Dan biasanya tadi.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri ya.
3: Boleh, betul silakan.
0: Boleh.
3: Jadi kebetulan
0: kita
3: sekali
0: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, okay, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Okay. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
0: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
0: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musis. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
0: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
0: Oh, streaming ya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
0: Ada Amin Bapak Ibu. Ada Amin. Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
0: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah anak-anak ini.
0: Waduh, baik.
3: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul
0: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Hila Pramatasaka on bass. Kerry Kalyanto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
0: jadi
1: perkenalkan.
0: biar langsung.
1: Yes.
0: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
0: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.

0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau tetap budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya. Syukur.
1: Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
1: ini Mbak?
0: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos,
1: ya. Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ini. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Iya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi kita
1: terancam punah untuk
0: ya,
1: pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya,
0: ya manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu.
1: Khas Palembang itu
0: ya.
1: Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada,
1: ya, ya, ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
0: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih, nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam, ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui, ya. Kan di Banten, ya, di, ya. Provinsi Banten, ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
0: Pending, ya, kombinasi. Nih, ya, yeah. Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan, ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih, Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas, ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, konde modern sebetulnya, ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Ini yang berikutnya,
0: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama dari NTT, kan?
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai

0: Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk Bae featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
0: Yeah. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsepnya begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terjemah mentak. Matthew 3 atau

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama merilai dari Freedom Jazz di tahun 2026. Bagaimana musisi-musisi muda di Indonesia, apalagi musisi jazz gitu ya, dan juga menghadirkan kenangan-kenangan. Karena ada juga tadi Mas Dwiki Darmawan tentunya, dan juga beberapa musisi bertalenta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Priscilla mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongane, Kepulauan Telaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri akan menemani Anda di edisi kali ini ya, hingga sebentar di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya dalam edisi kali ini ada berbagai program acara yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan pendengar, di sini saya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, Putri berharap Anda pun dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalau misalnya ada yang mendengarkan kami saat ini Anda sedang menginap di rumah sakit, di puskesmas, atau di pustu-pustu kesehatan lainnya, atau di tempat ternyaman Anda, di tempat tidur ya, kami tetap mendoakan kesembuhan Anda, Anda cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya, dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga Anda di rumah. Iya, pendengar, seperti biasanya kita dalam program Acara Mutiara Pagi, sambil menantikan untuk narasumber kita yang akan hadir untuk mengisi program acara ini, kami akan hadirkan dulu Kidung-Kidung Rohani untuk menemani Anda semua di pagi hari ini.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, dan sudah ada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan, STH, yang akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Mari sebelum kita memulai lebih jauh akan renungan kita akan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di sorga, mengucap syukur, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami dibangunkan dan terus dibawa dalam suatu ungkapan syukur kami, Tuhan, yang sangat kepada Engkau. Karena kami tahu semua yang baik datang dari Engkau. Dan biarkan hari ini Tuhan kami yang mengucap syukurnya Bapa, mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami dan sampaikanlah isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nah doa syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekali pemerintah berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini akan terambil dalam kitab Mazmur ayat 37 sampai 34. Saya akan bacakan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Dia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, ini luar biasa, bukan? Di bulan yang penuh dengan, ya, kami katakan syasa syukur ini adalah karena kita sedang memperingati hari kemerdekaan yang ke-81, walaupun banyak hal-hal yang mungkin tidak sama dengan yang kita harapkan, tapi inilah momen yang terbaik, yang terindah yang Tuhan telah berikan bagi kita secara pribadi, juga secara berbangsa dan bernegara. Makanya harus kita syukuri, harus kita apa yang kami katakan selami dengan baik, agar kita bisa melihat bahwa betapa sungguh ajaib Tuhan dalam hidup ini. Nah, hari ini kita menerima firman yang berbunyi kurang lebih sama, dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nah, ini dalam menarik, bukan? JP syarat tidak terlalu berat sebenarnya, asal kita tidak banyak menuntut, ya itu kata kunci, bukan? Karena semua hal kalau kita pakai logika kita, pakai kita ego, ya otomatis tidak akan pernah kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa itu jadi apa yang kami katakan suatu hal yang bisa kita lakukan. Dan hal-hal apapun akan jadi berat dilakukan kalau engkau dan saya tidak mampu bersyukur. Kenapa? Karena ini adalah satu hal anugerah. Kayak katakan tadi awal, bukan? Kita ini bukan apa-apa, tapi bisa menerima. Tadi katakan kan, engkau dia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Bukannya hebat janji. Makanya kenapa saya katakan bahwa untuk hal yang sehebat itu, seharusnya pengorbanannya itu banyak. Tidak mungkin bukan cuma kita apa ya kami katakan hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita melihat, katakan bahwa nanti kalau Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya, suatu hal yang kami katakan sebenarnya tidak sepadan, tapi itulah kebaikan Tuhan. Makanya kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan anugerah ini. Di sini kan ada kata menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan ini engkau dan saya harus mengisinya, bukan cuma dengan duduk-duduk. Sampai kayak kita bukan untuk kita melihat negara yang merdeka ini akan terus merangkak maju, akan terus berkembang, bagaimana? Ya tentu saja kita harus mengisinya. Tanpa kita mengisinya ya tidak akan terjadi atau ada hasil apapun, bukan? Semuanya akan lewat saja. Mau waktu sekian tahun, mau kesempatan, mau apalagi orang itu banyak hal, itu akan terasa seperti ya tidak ada apapun yang bisa mengubah. Kenapa? Karena kita tidak mau mengisinya. Nah, Tuhan juga demikian, dalam penantian kita akan Dia. Apa yang harus kita isi? Yang pertama, sini katakan bahwa engkau dan saya harus percaya dan lakukanlah yang baik. Itu kata pertama, lakukanlah yang baik atau lakukanlah yang benar. Jadi kalau kita percaya, kita harus lakukan yang benar. Coba contoh sini, ada satu namanya Bapak Nuh.
2: Nah, ini Nabi Nuh atau Bapak Nuh ini luar biasa. Dia percaya pada Tuhan dan dia lakukannya benar. Dia hidup dalam kebenaran itu. Makanya kenapa dia berbeda, bukan? Dia menarik perhatian Tuhan. Bayangkan 500 tahun waktu yang dia lewati, dilakukan hal yang luar biasa ini, salah satu yang dalam. Makanya kenapa engkau saya juga harus mampu demikian. Atau kalau tidak, berapapun usiamu, ya tidak akan ada hal yang menarik perhatian Tuhan. Kalau Tuhan tidak tertarik, bagaimana Tuhan akan membentuk engkau? Kalau Tuhan tidak tertarik, bagaimana Tuhan akan memberikan engkau suatu kepercayaan? Kita saja bukan sebelum memberikan sesuatu, pasti kita perlu dulu melihat orang itu pe karakter. Yang pasti dari itu. Orang itu pe tampilan bagaimana? Dengan dengaran atau tidak? Akan kita perhatikan semua sebelum kita memberikan sesuatu itu. Dan namanya kan kalau kita ingin memberikan sesuatu, pasti ada orientasi bukan? Ada tujuannya. Makanya kenapa saya selalu bilang, kadang tak pada orang-orang yang saya temui, bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan pada engkau. Engkau boleh katakan itu berat, engkau boleh katakan itu mustahil, tapi satu hal terbaik yang perlu engkau tahu, bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang membuat engkau hari masih hidup. Karena tanpa itu semua, ya kita apa gunanya, orang bilang itu bukan. Secara kasarnya begitu, secara gamblangnya begitu ngomongin, apa gunanya? Kita harus punya karya. Makanya kenapa mulailah tadi dengan kami katakan tadi, hiduplah dengan beriman dan mulai menatap tujuan yang Tuhan mau, agar engkau bisa diberdayakan Tuhan. Hal penting bukan kita satu irama dulu dengan Tuhan. Kalau engkau saya tidak bisa seirama dengan yang ada di atas, bagaimana? Sedangkan mereka sedang menentukan. Sedangkan mereka yang memutuskan akan arah hidupmu, akan apa yang akan kau capai. Mungkin ada yang berpikir, tidak penting. Nanti kan kita bisa lakukan sendiri atau nikmati. Kita tahu kok. Sehebat apapun kita, kalau bukan tanpa rekomendasi atau perkenanan, kita tidak akan jadi apapun. Kenapa? Karena tiap kita ini ada takdir yang harus diwujudkan. Tanpa itu kerja keras pun tidak akan baik hasilnya. Tidak penting untuk kita melakukan itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikatakan bahwa diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam artian tetaplah pada tempatmu. Tuhan punya panggilan bagi engkau dan saya. Jangan kita berpikir, kita mau ke sana, kita mau ke sini, kita mau ke situ. Ya memang terlihat baik mungkin karena ngikuti apa yang kau mau. Tapi pertanyaannya adalah, setiap orang itu punya tempat masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, istilahnya Alkitabiahnya itu punya ujung bumi masing-masing. Kita tidak bisa berkata, saya suka di sini. Walaupun secara fisik bisa saya kita di sana, tetapi secara roh, alamat pun bukan di sana. Faktor kenapa orang kan terkadang sukar untuk menerima yang baik dari Tuhan. Ini salah satu hal yang kadang-kadang kau perhatikan. Makanya sebelum engkau melangkah, banyaklah bertanya, minta tanda dari Tuhan. Jangan cuma bertanya atau mengikuti pikiran. Pikiran ini baik, tapi masalahnya, Tuhan tahu yang terbaik untuk engkau dan saya. Cuma di sana, tidak ada hal yang berpikir mau pindah. Kemudian ketika dia pindah ke atas gunung untuk membuat bahtera, itu karena seizin Tuhan. Dan Nuh juga mengerjakan itu selama kurang lebih 80 sampai 100 tahun. Itu waktu yang Tuhan berikan bagi dia. Dia terima umur 500 tahun, umur 600 tahun, Metusalah meninggal, kemudian datanglah air bah. Jadi kalau dia tidak bisa menyelesaikan hal itu dengan baik, Anda bisa bayangkan bukan? Biarlah rencana Tuhan baik, tapi apakah dia bisa menikmati? Tidak pastinya. Kenapa? Karena dia tidak setia, lalai. Tapi karena dia setia dan tetap mengikuti apa yang Tuhan izinkan dan inginkan dalam hidupnya, itu tetap di sana. Sibuk saja dengan apa yang Tuhan ingin, yang ingin engkau lakukan. Maka itulah membuat dia bisa lolos dari air bah. Semua orang di bawah air, dia di atas air. Semua orang tidak mampu untuk apa ya keluar dari air, dia ada di atasnya. Bukan hanya dia, tapi dia membawa begitu banyak muatan. Karena bayangkan bukan, membawa kemana dah? Pada dunia yang baru. Dah, ini luar biasa dah. Nu orang yang sudah mengalami apa tuh kiamat. Dah, karena apa? Karena cuma dia sendiri yang bisa tiba di pelabuhan yang baru dan dunia yang baru. Yang sudah berbeda, tidak sama lagi. Jadi jangan Anda pikir Tuhan tidak bisa membuat engkau pindah dan sekejap, bisa. Tapi sebelumnya Tuhan bilang, setialah dulu di sana. Jangan berpikir secara liar. Mau pindah, mau keluar, itu gampang. Benar? Tapi masalahnya apakah itu bagianmu, momenmu, dan tempatmu? Kalau bukan, celaka 12 darah. Iya. Banyak kan orang peti ketua kan, kalau kita dengar kabar bukan di ibu kota Jakarta. Semuanya berorientasi ke sana. Karena berpikir di sana 60% keuangan Indonesia berada. Karena sana kan pusat pabrik bukan. Ada pemerintahan, ada keuangan di sana. Mau berpikir, pasti akan banyak hal-hal yang menyenangkan. Tapi berapa banyak yang bisa mendapatkan itu? Kan tidak banyak. Kebanyakan harus apa? Jadi gembel, jadi pemulung, bahkan jadi penjahat di sana. Yang lebih tragis, jadi korban di sana. Harus kehilangan semuanya. Ini fenomena yang kita bisa lihat. Bukan faktor mereka tidak kerja keras. Aduh, Anda salah. Mana ada orang mau ke Jakarta tidak mau kerja keras? Semuanya mau. Dan mereka telah melakukannya sekian tahun, mungkin sekian puluh tahun. Tapi masa yang tadi, kalau itu bukan tempatmu, tidak akan ada perubahan apapun dalam hidupmu. Sama kan kayak engkau bertamu, bukan? Engkau bertamu di rumah yang mewah, yang hebat, yang megah, yang gedong mungkin. Akan tetapi, apakah itu rumahmu? Kan bukan. Jadi segala apapun, seandainya ada kiriman berkat, apakah engkau akan terima? Ya tidak. Engkau hanya akan mendapatkan remah-remah. Apa gitu istilahnya? Kenapa ya? Karena tidak mungkin bukan sesuatu paket atau apapun mau dikirim. Karena engkau tidak ada di rumahmu. Mereka akan kirim pasti kan di alamat yang tercantum. Masalahnya alamatmu apakah di rumah mewah itu atau bukan. Itu yang menentukan. Makanya kenapa sangat penting untuk kita belajar setia. Dan setia itu adalah hal lain adalah engkau boleh berkata, ah aku lemah. Tapi untuk setia, itu pilihanmu. Nah, tidak bisa kita katakan kita tidak mau. Ya sudah, tidak dapat apa-apa. Itu kan dari kos-kosnya. Makanya mari kita semua berjuang. Itu setia. Ini perlu dibangun. Tidak mungkin kesetiaan tanpa kita bangun. Makanya kenapa sangat penting untuk kita belajar. Bersyukur. Akan melihat sesuatu hal dengan baik. Yang mengubah tempat situasi itu bukan orang lain. Bukan juga tempat lain. Tapi hatimu dan pikiranmu. Ketika engkau mampu bersyukur, memandang itu adalah tempat yang terbaik, maka segala sesuatunya akan bisa kau tanggung. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa kau tanggung. Engkau akan seperti bangsa Israel bukan, yang hanya bersungut dan terus bersungut. Makanya perjalanan mereka dari cuma 2 minggu jadi berapa? Kemudian bertambah 40 tahun. Apakah Tuhan jahat? Ya tidak. Kalau kau berpikir siapa tahu mereka ini berubah. nanti mereka tidak lagi mau bersyukur, bahkan menganggap itu adalah karena usaha mereka. Makanya Tuhan izinkan lebih lama proses mereka. Lalu apa selanjutnya? Dikatakan bahwa engkau dan saya harus berpengharapan pada Tuhan. Terkadang bukan dalam kita menjalani hidup ini ada hal-hal yang kita tidak pahami.

Tapi ternyata itulah hidupmu. Dara. Jadi kita perlu, Dara, membuka diri, Dara. Makanya kenapa berpengharap kepada Tuhan itu penting, Dara. Seperti Bapak Abraham, bukan? Dia bawa Tuhan keluar. Dia punya pengharapan bahwa Tuhan akan membuat dia lebih baik. Makanya ketika dia meninggalkan semua yang pernah dia gapai selama 75 tahun, itu bukan jadi hal yang berat, Dara. Tapi justru jadi hal yang membuat dia berdebar-debar. Kenapa, Dara? Karena dia rindu dan membayangkan apa yang Tuhan akan berikan bagi dia. Dara, sehingga hidup ini akan selalu ada kejutan-kejutan. Dara, itu yang membuat hidup jadi menarik, Dara. Ada kejutan, bukan? Karena pada Tuhan tuh, memang Tuhan mengatakan dalam Yohanes, Injil Yohanes, bahwa dalam dia ada hidup dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dijadikan dalam dia. Dara, jadi dia yang membuat banyak perubahan dalam hidup engkau. Engkau suka menjadi berbeda, serahkanlah pada dia. Bapak Abraham mengalami hal itu, Dara. Dia yang awalnya mungkin hanya duduk-duduk termenung, tidak jelas kira-kira bagaimana hidup ini. Tiba-tiba dia hidup dengan suatu antusias yang lebih baik, semangat yang lebih hidup. Dara. Kenapa? Karena dia membayangkan Tuhan akan mengubah hidupnya. Yang tidak punya keturunan, jadi punya keturunan. Makanya dia kan jadi lebih muda, jadi lebih kuat. Karena bayangkan dia bisa berperang. Ketika didapati tertawan oleh 5 Raja Kanaan, dia maju berperang dengan 400 orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Benar, Anda bayangkan bukan bagaimana mungkin orang setua itu maju perang. Benar. Jadi kamu kayak model Nabi Musa, bukan? Dia maju berperang, Dara. Dan dia menang. Nah, ini hebatnya, Dara, kami katakan. Dari manakah itu semua? Dari tadi pengharapan, Dara. Makanya kalau ada hari-hari ini kita mulai kehilangan pengharapan, mari, Dara. Tambahkan pengharapanmu. Tuhan lebih tahu apa yang kau mau. Tuhan lebih tahu apa yang kau rindukan. Dara. Makanya kenapa tidak ada hal lain, pilihan lain untuk engkau tidak percaya pada dia. Dara, teruslah berpengharapan agar hidupmu akan lebih dinamis. Lebih, Dara, apa yang kami katakan, luar biasa. Karena dia yang membuatnya dalam hidupmu. Nah, itu yang ketiga. Dara. Yang keempat apa? Dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kita harus belajar menyerahkan, Dara. Karena kata menantikan berarti juga bicara tentang kita mengakui dia. Jadi serahkanlah hidup ini pada Tuhan, Dara. Jangan berpikir kita mampu, Dara. Karena kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, Dara. Kan dia katakan, di luar aku engkau tidak bisa apa-apa. Engkau tidak bisa punya apa-apa, Dara. Kenapa? Karena sekeliling kita ini ada banyak portal. Dara, kan dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang jahat. Apa kejahatan yang paling luar biasa yang akan terjadi pada engkau dan saya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dara, itu kekuatan terhebat dari kejahatan, Dara. Membuat kita terhenti, tidak bisa maju. Dara, jadi bukan kita kehilangan apa-apa. Kehilangan apa-apa itu bisa saja kita akan mendapatkan kembali, Dara. Karena hidup ini kan asalkan kita melangkah maju, kita bisa menemukan kembali apa yang hilang itu. Bahkan juga bisa mengembangkan apa yang ada. Itu kan misteri hidup nih. Tapi kalau kita tidak bisa melangkah, apa yang kau punya tidak akan jadi apa-apa. Apa yang kau belum punya pun, apa yang kehilangan tidak akan kembali lagi. Itu kan jauh lebih menakutkan pun. Dan apa yang bisa membuat kita terus melangkah maju? Jawabannya adalah menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih sudah beban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Itu kan dalam Matius 11 ayat 29. Jelas sekali Tuhan mengatakan itu. Dara. Makanya serahkanlah hidup pada Tuhan. Engkau tidak akan dikatakan bodoh. Dara. Itu engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Karena apa yang? Karena engkau menyerahkan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu kepada tangan yang terbaik. Dara. Makanya kenapa kalau kita melihat Daud, kenapa dia begitu luar biasa? Ini kunci, Dara.

dia banyak berlatih. Banyak orang kan berpikir begitu, dia menang kok karena banyak berlatih, banyak punya jurus, dia kok banyak punya pasukan. Benar, anda kira lawannya tidak punya pasukan? Mereka juga punya pasukan. Benar, yang anda kira lawannya itu kecil-kecil? Benar, kalau namanya peperangan itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Karena apa? Karena bisa terjadi kan kematian bagi siapapun. Kita tidak bisa mengatakan kita pasti pulang dengan selamat, tidak bisa kita katakan. Namanya peperangan itu akan bisa mengambil resiko dan punya resiko yang sangat luar biasa. Tetapi kalau tidak boleh pulang, bahkan pulang juga bukan kabur, tapi membawa kemenangan, kira-kira apa yang membuat dia bisa melakukan itu? Faktor tadi, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya kan kenapa dia berkata, bukan dengan tombak lembing dan pedang, tapi dengan nama Tuhan semesta alam, bangsa Israel yang kau tantang itu. Dia mendatangi musuhnya. Ada, kita mendengar orang berkelahi dengan atau berperang dengan cara seperti itu. Biarlah tentara Kopasus tidak akan mengatakan demikian. Tapi kalau Daud yang bukan Kopasus, bahkan bukan tentara sekalipun, bisa mengatakan itu, itulah bentuk perjalanan dia. Dan apakah itu sia-sia? Firman Tuhan mencatat, sejarah mencatat, dia mendapatkan kemenangan. Kemenangan pertama malah. Bayangan bukan, jadi bayangan kita, dia belum pernah berkelahi dengan musuh sehebat itu dan dia bisa menang. Karena apa? Faktor penyerahan. Nah, jadi makanya jangan Anda berpikir kita bodoh, tidak punya pendirian atau apa. Ketika kita menyerahkan hidup pada Tuhan, justru situlah kita akan menemukan suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan bisa bekerja. Karena kita katakan bukan, kita serahkan, dia akan bertindak dengan cara yang ajaib. Nah, itu pertama dari proses penantian yang kita perlu lakukan. Lalu yang kedua apa? Tetap ikut jalannya. Nah, ini lagi kan agak bagaimana bukan? Kalau kita tidak bisa memahami dengan baik, kita perlu tahu bahwa yang punya hidupin Tuhan. Dan kita perlu tahu dia punya rancangan untuk anak-anaknya. Jadi kalau engkau mengatakan dirimu anak Tuhan, kalau engkau mengatakan dirimu pengikut Yesus, engkau harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan. Makanya kenapa? Ikuti saja rancangan itu. Tak usah berpikir yang lain. Kalau engkau berpikir, engkau akan belok. Kalau engkau berpikir, engkau akan balik ulang mungkin. Kalau engkau pikir, bisa saja engkau akan berhenti. Kenapa? Karena kami katakan, pikiran itu seringkali banyak bicara tentang hal-hal negatif. Terlalu banyak kekhawatiran yang akan muncul ketika engkau berpikir. Makanya Tuhan katakan, jalanilah, tetap saja ikuti jalannya. Karena badai tidak mungkin tidak berlalu. Gelombang tidak ada yang tidak berhenti. Semuanya ada masanya. Yang penting kita mau bersyukur dan tetap terus mengikuti jalan. Hidup ini tidak ada yang tahu. Akhirnya tidak ada yang tahu. Makanya kenapa Tuhan katakan, tetaplah engkau setia sampai akhir. Agar apa? Agar kau bisa menemukan mahkota yang Tuhan janjikan itu. Jadi jangan kita sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya nanti mau hilang ini, nanti mau ini. Aduh, itu akan membuat engkau tidak berjalan sedetik pun. Jangan kita terkecoh. Karena Tuhan katakan bukan hari ini hari yang jahat. Makanya katakan jangan bodoh, belajar untuk mengenal kehendak Allah. Kita harus mampu mengenal. Karena apa? Karena tidak ada kehendak Allah yang akan merugikan engkau dan saya. Itu saja yang kita harus pahami. Tidak ada perlu memikirkan teori yang macam-macam. Tapi ingat satu hal saja, bahwa Tuhan itu tidak pernah berpikir jahat tentang engkau dan saya. Engkau berbuat dosa berapa banyak, tapi engkau hari ini masih bernapas. Kira-kira kurang anugerahnya, kira-kira kurang perhatiannya, kira-kira kurang percaya dengan engkau, bahwa engkau bisa berubah suatu saat. Dia lebih tahu bagaimana jalan hidupmu. Makanya dia masih memberikan kesempatan. Makanya kenapa? Gunakan kesempatan baik-baik mungkin. Dan kita terus mengikuti jalannya. Sehingga apa? Sehingga kita akan makin bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi pribadi yang siap untuk menerima warisan kita.
Jangan berpikir hidup ini ada karena kerja kerasmu. Jangan, dar. Memang kerja keras perlu, dar. Karena tambah kerja keras kita kan berarti kan tidak berdedikasi. Tapi yang utama bukan itu. Semua ini anugerah, dar. Makanya kenapa kita harus ikuti jalannya. Ada step-stepnya, dar. Makanya kenapa itulah yang membuat hidup ini menarik, dar. Karena kita tidak tahu, bukan? Dan setiap step itu apa yang sedang menanti engkau dan saya. Makanya itu katakan tetaplah bersyukur dalam segala hal. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan, darah. Tapi melawan roh, roh jahat di udara. Darah, itulah portal-portal yang coba untuk menghalang. Darah, ada pikiran-pikiran yang liar, ada pikiran-pikiran yang mungkin sifatnya, ya kami katakan iri hati, dengki. Nah, itu yang seringkali jadi apa ya, kami katakan sumber, darah, kenapa kita tidak menerima janji Tuhan. Karena kita terlalu percaya dengan pikiran, darah. Kita kurang percaya dengan apa yang Tuhan rencanakan. Darah, Yakub, kita melihat bukan, Yusuf, adalah orang sangat percaya dengan janji Tuhan, darah. Makanya mereka ketika dengan nubuatan bojaknya utama, dia mengejar hal itu, darah. Sehingga dia menjadi apa? Israel, bukan? Juga Yusuf, bukan? Dia mengejar, darah. Kebaikan firman Tuhan, janji Tuhan. Makanya ayah apa? Dia menjadi apa? Orang kedua berkuasa di Mesir. Kira-kira kalau Anda mau berpikir kurang baik apa itu janji Tuhan, darah. Bisa mengubah, darah, orang yang anak kedua jadi anak yang pertama, yang sulung. Juga Yusuf kan, juga demikian juga kan, anak ke-12 jadi anak yang pertama. Kalau Dina dihitung jadi anak ke-11 dia. Maka lebih dari itu, Tuhan mengangkat dia menjadi, darah, seorang mangku bumi yang berkuasa mutlak. Anda bayangkan, berkuasa mutlak. Dia bukan Firaun, darah. Dia cuma orang kedua yang diberikan kuasa. Darah, anda bayangkan, bukan? Begitu hebatnya, darah, jadi Tuhan. Dan itu apakah tidak dijanjikan? Dijanjikan Tuhan, darah. Lewat mimpinya. Maka kenapa? Mari, darah, kita tetaplah ikut jalan Tuhan. Agar kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan lebih dari itu, kita bisa melihat juga orang-orang atau kekuatan-kekuatan yang menghalangi kita itu dihancurkan oleh Tuhan dengan kuasanya. Nah, jadi mari kita semua adalah dalam momen hari ini Tuhan rindu untuk membawa engkau dan hanya terus berjuang. Jangan pernah lemah, jangan pernah kecut, dan jangan mertawa hatimu. Tetaplah engkau menantikan dia dan tetap ikut jalannya. Karena apa? Ada suatu hal yang menarik. Ada suatu hal yang indah, bahkan luar biasa. Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang mau melakukan itu. Karena apa? Karena itulah tanda dia menyukai engkau, berkenan, dan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau Tuhan, Bapa kami di surga. Kami hari ini Tuhan diberikan banyak hal yang baru, pemikiran-pemikiran baru Tuhan. Kiranya Bapa kami mampu menangkap segala hal yang ingin engkau berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jika engkau dapati kami mungkin punya pikiran yang berbeda Tuhan. Tapi biarkan kami hari ini mau satu bahasa dengan engkau. Mau satu pikiran Tuhan dan mau satu jalan Tuhan dengan engkau. Agar kami boleh menerima suatu hal yang indah yang dari engkau Tuhan. Ajarkan kami terus ada yang Bapa untuk kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Sehingga Tuhan kebijaksanaan Tuhan, kasih anugerah-Mu akan terus menyertai dan membawa kami selalu pada titik yang baru dalam setiap langkah kehidupan kami yang kami jalani setiap tahun ini ada yang Bapa. Dan biarkan Tuhan kami sama keluarga kami di sepanjang hari ini Tuhan dalam lindungan kasih anugerah-Mu. Kami boleh berjalan, keluar dan masuk. Maka juga Tuhan berkarya dengan keberkatan, sukacita dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, lakukan dan maut. Jauhkan kami Tuhan dari segala kuasa-kuasa apapun yang coba menaruhkan kutuk. Yang coba menaruhkan rancangan-rancangan yang bukan dari engkau. Bahkan kuasa-kuasa jahat tidak akan berdaya menghadapi Tuhan kasih anugerah-Mu yang engkau berikan bagi kami. Sehingga kami sepanjang hari ini akan selalu melihat kemenangan, mendapatkan sukacita, bahkan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan membawa kami terus menerobos Tuhan, hingga rembang tengah hari sesuai janji firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, memberkati daerah kami yang juga Tuhan berulang tahun Tuhan pada bulan Juli Tuhan. Juga negara kami yang juga berulang tahun pada bulan ini ada yang Bapa. Diberkatilah Tuhan negara dan juga daerah kami. Tolong Tuhan para pemimpinnya Tuhan. Tolong Tuhan pembuat kebijakan dan juga keputusan Tuhan. Biarkan Tuhan pembangunan terjadi terus Tuhan di sana sini ada yang Bapa. Karena kami rindu Tuhan melihat negara kami, daerah kami diberkati Tuhan. Ditumbuh kembangkan, bahkan diperlengkapi terus Tuhan, disempurnakan terus dengan infrastruktur yang diperlukan. Yang akan semakin membuat hidupan ini Tuhan jadi lebih baik,
lebih berkembang, bahkan lebih lagi Tuhan akan membawa kami Tuhan kepada janji-janji-Mu. Masyarakat yang ada Tuhan diberkati oleh Engkau juga dan Bapa. Maka minum kami Tuhan, kehidupan kami, mata pencarian kami Tuhan, kami mau taruhkan dalam tangan Engkau. Kami terlambat yakin Tuhan, kalau kami boleh mengucap syukur bahwa ulang tahun Tuhan, bahkan juga menikmati peningkatan dari waktu ke waktu, tentunya Tuhan akan membawa kami terus makin hari Tuhan, makin melihat Tuhan sesuatu yang ajaib akan terjadi bagi daerah kami. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan pada Engkau bangsa dan negara kami dan juga tanah purdisannya Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau ambil alih dan Engkau memberkati Tuhan. Nyatakan kasih anugerah-Mu Tuhan dan nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu. Buat Tuhan daerah kami semakin hari, semakin hari semakin berkembang, bertumbuh dan dipenuhi oleh susu dan madu adem Bapa, yang merupakan lambang dari keberkatan dari Engkau. Sekali lagi Bapa, diberkatilah segala yang ada di dalamnya Tuhan. Diberkatilah segala yang direncanakan dan diberkatilah Tuhan segala yang akan Tuhan dilakukan Tuhan. Ya Bapa kami surga, jauhkan pertikaian, jauhkan saling menjatuhkan, jauhkan Tuhan iri hati, dengki dan cinta akan uang Tuhan. Tapi biarkan Tuhan Engkau menaruhkan Tuhan segala pola pikir yang baru, damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan yang akan membawa Tuhan tak laut menuju pada kebangkitan, pada lepas landas dan juga Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan pada Engkau dan tinodan dan pembaru Tuhan dan Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ya Bapa kami surga, diberkati tempat ini ada yang Bapa yang terus menyatakan firman-Mu Tuhan, info-info yang terbaik Tuhan yang banyak membangun Tuhan pola pikir dan semangat dan juga motivasi bagi masyarakat yang mendengarnya Tuhan. Kiranya Bapa, Tuhan dari koordinator bersama semua jajaran yang ada Tuhan diberkati oleh Engkau. Terus diberikan kesehatan, terus Tuhan diberikan kekuatan, terus diberikan Tuhan hati yang baik Tuhan yang mau saling mengisi, saling bekerja sama, yang bisa menghasilkan Tuhan program yang lebih baik lagi ada yang Bapa. Kami percaya Tuhan stasiunnya akan terus meningkat Tuhan statusnya dan juga kapasitasnya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan satu lawatan kasih anugerah-Mu akan bekerja Tuhan bagi tempat ini Tuhan, karena terus menyatakan kebenaran firman-Mu dan terus memberikan motivasi yang terbaik Tuhan. Sekali lagi Bapa, diberkatilah semua jajaran yang ada Tuhan dan Engkau menolong mereka dan keluarga mereka di mana berada, tetap adalah kebaikan Tuhan dan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa dan doa syukur kami di hari yang luar biasa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup alaskan doa kami dan mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.

Iya, Pro Soto RRI, tolong demikian Mutiara Pagi sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Semoga dengan firman yang sudah disampaikan, sudah kita dengarkan bersama, bisa menjadi sukacita, berkat, teristimewa, kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Bapak Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: surga tiang.
1: Ya, pendengar Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian gedung-gedung pujian dan firman Tuhan yang sudah hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita jalan tanah waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: hampir kurang lebih 2 tahun vakum, hanya kita konsolidasi lagi. Kita konsolidasi, kita kumpul, kita bicarakan untuk ke depan ya, apa yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan.
1: Pendengar, BMKG membuka kesempatan bagi putra-putri Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG tahun 2026.
2: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Sulawesi Utara untuk mengikuti proses penerimaan Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG tahun 2026. Kepala Stasiun Geofisika Manado, Sigit Pramono mengatakan, penerimaan Taruna-Taruni STMKG merupakan kesempatan bagi generasi muda Sulut untuk menempuh pendidikan kedinasan sekaligus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Menurut Sigit, calon peserta perlu memperhatikan seluruh persyaratan penerimaan, termasuk ketentuan mengenai latar belakang pendidikan SMA-SMK sesuai dengan program studi yang dipilih.
3: Ya, jadi karena ini sekolah kedinasan, jadi memang dari calon itu harus sudah disiapkan secara mental ya, bahwa ini adalah sekolah ikatan dinas, jadi semua peraturan dari mulai masuk sampai dengan nanti setelah lulus pun juga sudah ada aturan-aturannya, termasuk nanti pengangkatan untuk menjadi CPNS dan PNS serta penempatan kerjanya. Nah, dari sini makanya dari kriteria-kriteria yang diterapkan terkait dengan konsep yang tadi kami sebutkan itu, tentunya calon-calon taruna-taruni ini diharapkan secara fisik juga mendukung, terus kemudian terkait dengan karena nantinya sudah akan menjadi CPNS secara otomatis. Dan
2: peserta juga perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental. Tahapan seleksi antara lain mencakup seleksi kompetensi dasar SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB, tes kebugaran, tes kesehatan, hingga wawancara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Manado, Roy Pesak, dengan Cardelino Benyamin Mantiri, Ketua Tim Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Bitung, terkait dampak El Nino dan antisipasinya.
4: Cardelino, Pak, terkait dengan ini kan kondisi atau cuaca saat ini kan panas atau kemarau. Untuk El Nino ini dampaknya kepada masyarakat seperti apa ini, Pak?
5: Baik, untuk saat ini memang fenomena El Nino ini terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Dan saat ini fenomena ini pada kategori sangat kuat, yang sebelumnya sedang dan kuat, kemudian ini meningkat menjadi sangat kuat, sehingga fenomena El Nino ini sangat berdampak bagi musim kemarau sendiri dan menjadi lebih kering daripada normalnya pada musim kemarau ini.
4: Oke. Nah, ini bisa sampai kapan nih, Pak, diprediksikan oleh BMKG?
5: Iya. Jadi dari perkiraan itu dari klimatologi Sulawesi Utara, untuk musim kemarau ini bisa berlangsung sampai pada awal tahun 2027. Namun tidak kemungkinan pada bulan Agustus hingga September ini adalah puncak musim kemaraunya. Namun pada bulan Oktober, November, Desember masih bisa terjadi hujan, namun dengan intensitas yang sangat rendah. Jadi pada musim kemarau ini bisa berlangsung sampai Desember, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi curah hujan. Tapi pada kondisi yang bisa dikatakan hujan ringan saja.
4: Oke, untuk wilayah-wilayah mana saja, Pak, yang paling terdampak kalau menurut data dari BMKG?
5: Ya, untuk wilayah yang terdampak dari fenomena ini, termasuk dari akibat dari El Nino dan musim kemarau ini, untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Jadi dampak El Nino ini hampir menyapu bersih seluruh Indonesia, baik itu dari wilayah barat, tengah, hingga timur. Karena ini fenomena global ya, fenomena global, jadi dia membawa masa udara kering dari Australia hingga menuju ke Samudra Pasifik dan dia melewati Indonesia. Oleh karena itu, hampir seluruh wilayah Indonesia ini mengalami dampak tersebut.
4: Oke, yang terakhir Pak Sherlino, ada himbauan dari BMKG untuk masyarakat terkait dengan musim kemarau yang kering ini atau El Nino ini?
5: Baik, untuk himbauan bagi masyarakat karena saat ini puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino ini pada kategori kuat sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Makanya masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap kebakaran hutan dan lahan ya, tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Kemudian kalau misalnya menemukan titik api mungkin segera melaporkan di pihak yang berwajib. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih ya, untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini Pak.
4: Oke, terima kasih Pak Jarlino Mantiri atas ya, informasinya.
1: Pendengar, selama 167 hari ke depan hingga Januari 2027, Pemkab Minahasa Utara menetapkan siaga darurat bencana akibat dampak El Nino.
6: Minahasa Utara mengambil langkah cepat menghadapi potensi kekeringan panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Pemkab Minahasa Utara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 167 hari, mulai pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027. Hal ini ditegaskan Bupati Minahasa Utara Joe Neganda saat memimpin rapat koordinasi tanggap bencana.
7: Berlaku sejak tanggal hari ini, jadi kita menetapkan siaga darurat bencana ini, kita tetapkan berlaku 167 hari. Berlaku sejak tanggal hari ini, setelah kita tetapkan bersama-sama, sampai dengan 31 Januari 2027. Mengapa? Karena efek panjang dari El Nino ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala BMKG, ini kita langsung tetapkan tarik sampai 31 Januari 2027.
6: Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, sedikitnya terdapat 46 titik yang dinilai rawan mengalami krisis air serta kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga menginstruksikan pengaktifan posko siaga bencana mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Dalam rapat tersebut nampak dihadiri tim BMKG Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat dan lurah. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melakukan kunjungan kerja ke Mako Polsek Esang.
8: Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko meninjau langsung kesiapsiagaan personil di Polsek Esang. Tiba sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah, Kapolres yang didampingi jajaran pejabat utama Polres Talaut berfokus pada konsolidasi internal serta evaluasi pelayanan publik khususnya di kawasan Desa Maririk. Di sela-sela kegiatan, AKBP Dwi Yatmoko menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
9: Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di tingkat sektor siap siaga merespon dinamika masyarakat. Kunci utama Kamtibmas yang kondusif adalah sinergi antara kepolisian dan warga. Kami ingin memastikan pelayanan terbaik serta rasa aman benar-benar terwujud hingga ke tingkat pelosok desa.
8: Usai memberikan pengarahan di Mako Polsek Esang, rombongan Kapolres melanjutkan pemantauan situasi Kamtibmas ke wilayah Kecamatan Geme. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
1: Pendengar, aktivitas pelayaran talaut harus lebih waspada sekarang. Pasalnya gelombang laut di perairan Sulawesi Utara terjadi perubahan.
10: Pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan daerah Kepulauan Tahuna dan Talaut, PP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Bowen Seet, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang terjadi perubahan tingginya.
11: Ya, untuk himbauan kami ya, tetap himbauan kepada nahkoda dan para agen, khususnya nahkoda kapal, tetap memperhatikan situasi di dalam pelayaran itu, dalam perjalanan itu apabila mengalami cuaca buruk, segera ambil tindakan untuk berlindung. Dan juga pada agen kapal ya, selalu tetap pantau kondisi kapal ada di mana, posisinya seperti apa dan keadaannya seperti apa. Bagi para penumpang, tetap juga waspada apabila yang membawa anak-anak kecil agar supaya dipantau, ekstra dipantau, karena cuaca gelombang ini kita tidak tahu seperti apa nanti ke depannya.
10: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, tanggal 19 Agustus 2026 pukul 8 pagi sampai dengan 22 Agustus 2026 pukul 8 pagi. Pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 knot. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar perairan tersebut. Tinggi gelombang 1,25 meter sampai dengan 2,5 meter atau sedang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, efisiensi anggaran berdampak terhadap sejumlah pembangunan dan rencana program pemerintah daerah yang tertunda atau terhenti.
10: Daerah Talaut di momentum hari kemerdekaan yang baru saja dilaksanakan agar bisa lebih memberi sumbangsi positif pada pembangunan daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi mengatakan kondisi efisiensi anggaran yang membuat sejumlah pembangunan tertunda maupun dihapuskan dalam program, tetapi nilai positif dari sumbangsi masyarakat tersebut akan memberi perubahan bersama di tengah kondisi sekarang ini untuk kemajuan ke depan.
12: Efisiensi saat ini, tapi kita berusaha untuk bersama dengan pemerintah membangun Talaut lebih baik dari sekarang.
10: Di DPRD sendiri untuk sekarang diakuinya terjadi beberapa nomenklatur perubahan atas pengaruh efisiensi anggaran. Namun meski tertunda atau dihapuskan sejumlah perencanaan program, tetapi pelaksanaan pembangunan daerah tetap harus terus jalan dengan mensiasati penggunaan anggaran tepat sasaran dan lebih prioritas untuk kepentingan bersama. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua DPRD Talaut ajak generasi muda aktif membangun daerah.
13: Kabupaten Kepulauan Talaut Engelbertus Tatibi mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan di daerah. Engelbertus mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu, kaum muda diharapkan terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap kemajuan daerah. Menurutnya, pembangunan Talaut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
12: Generasi muda, tentunya jangan patah semangat. Mari kita maknai semangat pahlawan untuk membangun Talaut.
13: Ia berharap generasi muda dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, maupun sektor lainnya, untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Ia menegaskan dengan semangat dan keterlibatan generasi muda, pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang beri apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Semarak HUT RI ke-81 tahun 2026.
14: Tahun kedua Kecamatan Kaungkuan Raya Bersatu melaksanakan Semarak memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 setelah hampir belasan tahun dimekarkan, mendapat apresiasi luar biasa dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Seperti disampaikan Wakil Bupati Vanda Sarundayang SSMAP, selesai mengikuti pawai pembangunan adat dan budaya yang start dari Stadion Dr. S.H. Sarundayang dan finish di Taman Kota Kacang Kuliner Kaungkuan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang, Toko Kunci Kecamatan Kaungkuan, Kecamatan Kaungkuan Utara dan Kaungkuan Barat Bersatu berharap di tahun 2027 nanti Kecamatan Kaungkuan Raya tetap bersatu merayakan upacara 17 Agustus.
15: Dan Tentu sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah bekerja dan sudah turut mengambil bagian. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini yang kita tunjukkan melalui beragam lomba, beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan. Dan sekali lagi terima kasih.
14: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 2026 Kecamatan Kongkon Raya, Jemi Suwak, atas nama panitia dan masyarakat di 30 desa dan kelurahan, lalu beri terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya kepada Wakil Bupati Vanda Sarundayang yang sangat mendukung dan mensupport penuh suksesnya memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 17 Agustus 2026. Lebih lanjut, Ketua Panitia Jemi Suwak, mantan hukum tua Desa Kiawa 2, Kecamatan Kongkon Utara, terlupa beri apresiasi kepada pihak Polsek, Kawangkuan, Koramil Kongkon Tompasok, serta Ormas Gereja yang telah membantu mengamankan dan menciptakan situasi yang kondusif sejak pembukaan kegiatan sampai pada penutupan.
16: Rekan-rekan panitia yang luar biasa yang boleh membantu terselenggaranya kegiatan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pihak pengamanan, baik dari TNI, Polri, dari organisasi gereja, Pak Yusua Perisai, LC, ya, Barisan Gideon, dan semua yang telah mengambil bagian.
14: Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Camat Kaungkuan Stendi David Umbo, Camat Kaungkuan Utara Vinti Telmalapian, dan Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang hadir mendampingi Wakil Bupati Vanda Sarundayang pada giat pawai pembangunan 4 anggota DPRD asal Kaungkuan Raya, Dharma Patria Palar, Stefri Tenda, Freli Loloang, Ivana Wuwungan, serta Kepala Dinas Sosial, Kadis Kominfo, dan PLT Sekretaris Dewan DPRD Minahasa. Dari Minahasa, Chef AC RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah setelah vakum selama 2 tahun, olahraga Kempo di Manado kembali aktif dan siap berprestasi.
17: Jen Purnawirawan Donar Rompas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Manado. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Persaudaraan Kota Manado atau Muperkot yang digelar di Sekretariat KONI Kota Manado di Gedung Youth Center Megamas. Donar Rompas dipilih langsung oleh perwakilan 6 dojo yang tersebar di Kota Manado. Usai terpilih, Donar Rompas menyatakan siap membangun olahraga Kempo di Kota Manado agar dapat melahirkan atlet yang mengharumkan nama dojo tingkat nasional bahkan internasional.
0: Hampir kurang lebih 2 tahun vakum, hanya kita konsolidasi lagi. Kita konsolidasi, kita kumpul, kita bicarakan untuk ke depan, ya, apa yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan. Ya. Tidak bisa berhenti, harus jalan terus ini. Ini kita membawa nama Kota Manado. Prestasi yang sudah ada, kita tingkatkan.
17: Di awal kepemimpinannya, Donar akan fokus pada konsolidasi internal antar pengurus dan atlet karena Kempo di Manado vakum dalam 2 tahun. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Kota Porkot Manado dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
1: Pernah sekian warta berita daerah pagi Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Saya Iqbal Sunomo Muaya, selamat pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu RRI Talaut, selamat pagi. Kembali lagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Persatu RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini ya. Dan untuk Anda yang di pagi hari ini mungkin dengan semangatnya beraktivitas, kami ucapkan tetap semangat saja dalam menjalankan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Terlebih khusus untuk Anda pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional, yang ada di Kota Melongwane, di Lirung, di Mangaran, di Beo, di mana saja yang siaran kami dapat didengarkan. Semoga Anda pun tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Ia berangkat sejumlah warga Desa Mari di Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut pada Selasa 18 Agustus 2026 sore. Masa menuntut penegakan hukum tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan oknum kepala desa Maridik, meski proses tuntutan ganti rugi atau TGR tengah berjalan di inspektorat. Koordinator aksi Petrus Tamawiwi bersama Estepanus Taarungan menegaskan bahwa penyelesaian administrasi TGR tidak boleh menghentikan proses pidana. Pihaknya mendesak Kejari Talaut tidak membiarkan pelaku penyalahgunaan uang negara lepas dari jerat hukum demi membiarkan efek jera. Ia berangkatan menurut warga, pembiaran ini berisiko memperlakukan anggaran negara layaknya fasilitas simpan pinjam dan berpotensi menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya. Aspirasi masa diterima langsung oleh Kasih Intel Kejari Kepulauan Talaut Samuel Naibaho bersama Kasubag Bin Ma'ruf Muzagir serta jajaran pejabat Kejari lainnya. Dan menanggapi tuntutan tersebut, Samuel menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus guna menindaklanjuti laporan dugaan TGR Kades Maridik yang diperkirakan mencapai 64 juta rupiah. Sementara itu Ma'ruf mengimbau warga agar tetap menjaga kondusivitas dan mengawal aspirasi secara tenang, sembari mengingatkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi wajib menyusuri tahapan serta prosedur hukum yang berlaku. Sebelum mendatangi kantor Kejari Kepulauan Talaut, rombongan massa aksi pada hari yang sama juga telah menyampaikan aspirasi serupa di kantor inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP3 APMD Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Johan Lucyska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut AKP Dwi Yatmoko menggelar kunjungan kerja ke Mako Polsek Esang pada Rabu 19 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kesiapsiagaan personel sekaligus memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Esang khususnya di kawasan Desa Maririk. Ya, dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Talaut antara lain Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intelkam Ibtu Yeri Akarlos, Kasat Samapta Ibtu John Lee R. Pelango, serta Kasih Propam Ibda Junaidi L. Tobing. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolsek Esang Ibda Sumendap Sasoloa bersama seluruh personel Polsek Esang. Setibanya di Mako Polsek Esang sekitar pukul 9.30 WITA, Kapolres beserta rombongan langsung mengarahkan fokus pada konsolidasi internal dan evaluasi pelayanan publik di tingkat kepolisian sektor, dan kunjungan ini menjadi momentum krusial untuk memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Ya, pendengar, di sela-sela kegiatannya, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan komitmen jajarannya dalam mengawal stabilitas keamanan di seluruh pelosok Kepulauan Talaut. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Dwi Yatmoko mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di tingkat sektor siap siaga merespon dinamika masyarakat. Ya, kunci utama Kamtipmas yang kondusif adalah sinergi antara kepolisian dan warga, dan kami ingin memastikan pelayanan terbaik serta rasa aman benar-benar terwujud hingga ke pelosok desa. Usai mengarahkan jajaran Mako Polsek Esang pada pukul 12.10 WITA, Kapolres beserta rombongan bergerak melanjutkan pemantauan situasi Kamtipmas secara langsung di lapangan menuju wilayah Kecamatan Geme, dan seluruh rangkaian kegiatan pemantauan dan kunjungan kerja tersebut berjalan lancar, aman, serta terkendali.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Tengel Bartusta TB mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah di momentum Hari Kemerdekaan ke-81. Tengel Bartusta mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu, kaum muda diharapkan terus meningkatkan kapasitas kreativitas serta kepedulian terhadap kemajuan daerah. Menurut TB, pembangunan Talaut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Tatibi pun mengatakan untuk generasi muda, jangan patah semangat. Mari kita memaknai semangat pahlawan untuk membangun Talaut lebih baik. Tatibi berharap generasi muda dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, maupun sektor lainnya untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Tatibi menegaskan, dengan semangat dan keterlibatan generasi muda, pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan terus berkembang serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

0: Au revoir.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Ya, pendengar, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Telaut menggelar rapat paripurna agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 di ruang sidang paripurna DPRD pada Selasa 18 Agustus 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dr. Andes Engelbertus Tatiwi, didampingi Wakil Ketua 1 Yaakob Mangole, serta turut hadir Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita, Wakil Bupati Anisya G. Bambungan, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pejabat lingkungan Pemkab Kepulauan Telaut. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita menegaskan bahwa penyerahan dokumen KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026 merupakan tahapan krusial dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan kondisi aktual serta evaluasi kinerja yang berjalan. Menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Bupati menekankan bahwa alokasi perubahan APBD tahun anggaran 2026 difokuskan pada sektor-sektor strategis dan fokus tersebut mencakup pelayanan publik dan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanganan stunting dan kemiskinan. Ya, pendengar, selain itu anggaran diarahkan untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar guna. Ya, maksud kami selain itu anggaran diarahkan untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar guna meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan UMKM lokal. Mengakhiri pidatonya, Bupati Weli menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas sinergi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bupati juga berharap pembahasan dapat berjalan lancar dan transparan demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Telaut yang maju, sejahtera, serta berdaya saing.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, Penopor Soto RRI, telah demikian musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Semoga bisa menyemangati aktivitas Anda ya. Ya, terlebih khusus untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, perjalanan kemanapun tujuan Anda, kami berharap Anda pun bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami tetap mengimbau hati-hati di perjalanan, jangan suka ngebut-ngebut ya bawa mobilnya atau bawa motornya sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi. Iya, pendengar, di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 56 menit. Nantinya kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Dan saatnya saya Putri Silangen pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya. Dan semoga dengan informasi yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua bisa bermanfaat untuk Anda dengarkan. Dan juga ada musik pilihan ya, bisa menyemangati Anda atau bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Baik, selanjutnya masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Dan sekali lagi nantinya di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.